0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Wait. 50,000 fans are waiting for you.

Missing me, me. Yeah. Hey girl, whoever you've been kissing, it ain't me. Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang sejarah pembangunan tembok besar Cina yang menghabiskan waktu lebih dari 2000 tahun. Ya, simpatisan sosial, jika Anda datang ke negeri Cina atau disebut juga dengan negeri tirai bambu, tidak lengkap rasanya jika Anda tidak mengunjungi tembok Cina yang merupakan tembok yang membentang sepanjang 7.000 km di perbukitan Cina. Dari tembok tersebut memiliki nilai sejarah hidup manusia di era kerajaan Cina dan menjadikannya sebagai 7 keajaiban dunia. Di balik seni yang begitu indah, tembok Cina memiliki nilai sejarah yang luar biasa, dan tembok ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pada zaman masa kerajaan Cina, tembok ini digunakan sebagai benteng pertahanan militer kuno yang menghabiskan waktu atau masa pembangunan yang sangat lama, dengan ukuran paling besar di Cina. Tembok Cina terlihat megah melintang mulai dari bagian barat sampai ke bagian timur Cina dengan panjang 7.000 km. Tentang sejarah pembangunan tembok Cina. Di sepanjang Danau Great Wall dapat dicari sampai abad ke-9 sebelum Masehi. Pada masa itu pemerintah di bagian tengah Cina menyambung benteng dan menara api menjadi satu tembok yang panjang. Sambungan tersebut merupakan tempat penjagaan tentara di perbatasan dengan tujuan untuk lebih mudah mengetahui adanya serangan etnis tertentu yang datang dari bagian utara Cina. Pada masa pemimpin Chung Kui, antara kerajaan memang sangat sering berperang, dan negara atau kerajaan bagian yang dipimpin pangeran semata-mata demi keamanan, lalu berturut-turut membangun tembok besar sebagai benteng pertahanan di atas bukit dan gunung yang terletak di daerah perbatasan. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang mengeluarkan perintah tembok-tembok yang telah dibangun oleh berbagai negara bagian disambung menjadi satu tembok besar dan berfungsi sebagai kubu pertahanan untuk mempertahankan serangan pasukan kavaleri etnis nomadik di padang rumput Mongolia yang terletak di Cina Utara. Pada masa itu, tembok Cina memiliki panjang mencapai 5.000 km lebih, dan pada masa pemerintahan dinasti Qin, tembok Cina kembali diperpanjang sampai mencapai 10.000 km lebih. Dalam catatan sejarah, pembangunan tembok Cina telah menghabiskan waktu selama lebih dari 2.000 tahun dengan berganti penguasa di berbagai zaman yang tidak pernah berhenti dalam membangun tembok tersebut hingga mencapai total panjangnya 50.000 km. Ini merupakan ukuran panjang yang cukup untuk mengitari bumi satu kali lebih. Tembok Cina yang kita lihat dibangun sekitar pada zaman dinasti Ming yang berkuasa antara tahun 1368 sampai dengan tahun 1644. Sementara ujung baraknya berpangkal pada benteng Jiao yang terletak di Provinsi Gansu, Cina Barat. Sedangkan ujung timur terletak di pinggir Sungai Yalu yang terletak di Provinsi Liaoning, Cina Timur. Terhitung dari barat sampai ke timur, tembok Cina telah melewati 9 provinsi, kota dan daerah otonomi sepanjang 7.300 km dan sama dengan 14.000 li Cina. Sementara itu tembok besar tersebut disebut sebagai tembok panjang 10.000 li di Cina, diungkapkan oleh Li Wuhan yang berperan sebagai pemandu wisata sebuah biro perjalanan di Beijing.
Dengan demikian, tidak cukup satu hari untuk kita menjalani panjangnya tembok Cina. Sebagai benteng pertahanan, tembok Cina dibangun mengikuti arahnya puncak pegunungan. Topografi yang dilintasi sangat rumit dan rawan. Untuk menyesuaikan diri dengan berbagai topografi, pelaksanaan pembangunan tembok Cina menerapkan struktur yang luar biasa dan berbeda-beda. Semuanya menunjukkan kecerdasan nenek moyang bangsa Cina tentunya. Tembok Cina yang berliku-liku memanjang dan menyusuri puncak pegunungan hampir mustahil untuk ditaklukkan oleh musuh pada zaman dahulu, karena gunung dan lereng yang terjal menjadi kendala untuk bisa dilewati. Menurut Li, sebagai pemandu wisata di Beijing, di tubuh tembok besar dibangun dengan batu besar berbaur dengan tanah dan batu pecahan, dengan ketinggian tembok mencapai 10 meter dan lebar 5 meter, yang diperkirakan cukup untuk 4 ekor kuda yang ditunggangi pasukan perang berpatroli berdampingan. Dengan adanya benteng tersebut, tentara sangat mudah untuk melakukan manuver serta mengangkut bahan pangan dan senjata. Pada sisi dalam tembok telah dilengkapi dengan pintu dan tangga untuk naik turun. Tembok Cina dibangun dengan benteng atau menara api pada setiap bagian, pada masing-masing menara api itu. Anda dapat menyaksikan pemandangan alam yang begitu indah. Sementara itu, liku-liku anak tembok menjadikannya bentuk yang unik yang dapat kita saksikan. Pada masanya, di dalam menara api tersimpan senjata dan bahan pangan. Seluruh menara api akan dinyalakan bila musuh datang, sehingga kabar tersebut langsung disampaikan ke seluruh negeri dalam waktu yang sangat singkat. Selain tempat penyimpanan berbagai keperluan, benteng dan menara api yang terdapat di tembok Cina juga difungsikan sebagai tempat istirahat bagi para prajurit pada waktu damai, sekaligus kubu pertahanan untuk menangkis serangan musuh pada waktu berperang. Jika Anda berjalan di tembok Cina, Anda dapat menggunakan menara api tersebut sebagai tempat melepaskan lelah setelah berjalan sekian kilometer menapaki anak tangga. Tentang loteng wisata. Bagian penting tembok Cina adalah lintasan strategis antara celah gunung dan perbatasan gunung, biasanya dibangun loteng gerbang. Itu tidak hanya tampak megah, akan tetapi mencerminkan seni arsitektur yang cemerlang pada zaman Cina kuno. Kini sebagian loteng gerbang tersebut telah berubah dan dijadikan sebagai objek wisata, seperti loteng gerbang San Haiguan yang terletak di ujung timur dan dijuluki sebagai loteng gerbang nomor 1 Cina. Sementara loteng gerbang Juyongguan sektor Badaling terletak di sekitar Beijing. Di tempat ini, para wisatawan dapat menikmati udara segar dengan pegunungan yang indah sambil mencicipi jajanan Cina di kafe yang telah disediakan. Selain daripada itu, wisatawan dapat menyewa busana kaisar untuk foto-foto dengan latar belakang kelokan anak tangga tembok besar. Tidak hanya bisa menyewa busana dan berfoto-foto, namun Anda juga dapat membeli cenderamata khas Cina yang banyak dijual di tembok Cina. Fungsi tembok Cina yang dulunya sebagai kubu pertahanan militer kini sudah tidak terlihat lagi. Dan yang dapat dinikmati adalah keindahan arsitekturnya yang tetap masih melekat dan membuat Anda terkagum-kagum. Keindahan tembok tersebut tercermin pada kemegahannya, kekuatan dan kebesaran, serta tata letaknya di atas gunung. Bagaimana kejauhan mata Anda memandang, maka akan terlihat sejauh lekukan tembok Cina masih terlihat, bagaikan naga besar yang menggeliat menyusuri pegunungan. Kini, tembok Cina telah menjadi tempat wisata dunia dan merupakan hasil jerih payah yang dilengkapi dengan sejuta sejarah nenek moyang rakyat Cina pada zaman kuno. Jika Anda melihat dari jarak dekat, tembok tersebut penuh dengan daya tarik seni arsitektur yang beraneka ragam. Mungkin kita semua tidak dapat membayangkan bagaimana bisa membangun tembok tersebut, sementara pada masanya belum dilengkapi dengan alat berat seperti zaman sekarang ini. Let you down. The one you-
Ya, itu dia Sipati Sansus ya, tentang sejarah tembok besar Cina. Dan pasti akan terlintas di pikiran, inilah keajaiban dunia. Dan selanjutnya akan menikmati kemegahan dan keindahan di sekeliling alam tembok besar Cina, yang dapat dijadikan sebagai pengalaman yang sangat mengasihkan. Kini tembok Cina sudah menjadi simbol kebanggaan bangsa Cina. Pada tahun 1987 silam, tembok besar Cina dicantumkan dalam daftar warisan dunia oleh PBB.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan. Agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan sosial, ritual masyarakat adat di Tanah Maluku banyak yang menarik untuk disimak. Selain unik, karena sukar ditemukan di daerah lain, prosesi ritual adat itu masih terus dilestarikan generasi masyarakat adat hingga datangnya zaman yang serba modern ini.

di gubuk kecil. Yang pertama sifatnya sang susia adalah persembahan kepala manusia. Tradisi memenggal kepala manusia oleh suku Naulu sudah tidak ditemukan lagi setelah dilarang pasca kejadian pembunuhan bermotif persembahan kepada rumah adat suku tersebut bulan Juli tahun 2005 silam. Sedangkan tradisi pengasingan perempuan hamil hingga kini masih terus dilakukan, namun perlahan juga mulai hilang. Tradisi adat memotong kepala manusia buat persembahan oleh masyarakat suku Naulu diyakini sebagai kepercayaan yang mutlak dilakukan. Keyakinan itu mengalahkan akal sehat dan logika manusia, karena diyakini jika tidak mendapat kepala manusia buat persembahan bisa mendatangkan bala atau musibah. Suku ini sebagai kaum prianya masih menggunakan ikat kepala berwarna merah sebagai ciri khasnya. Agama yang dianut adalah aliran kepercayaan, sebagaimana agama para leluhurnya. Kehidupan masyarakat yang suka berburu dan berladang untuk makan itu membuat sebagian dari suku ini masih hidup mengembara atau tidak menetap dalam satu perkampungan besar. Mereka tersebar pada 5 lokasi di Pulau Seram dengan dusun masing-masing Nuane, Bonara, Naulu Lama, Hawalan, dan Rohua. Meski memiliki tradisi yang cukup sadis, yakni memenggal kepala manusia untuk persembahan, namun tidak banyak masyarakat di Pulau Seram yang mengetahui tradisi tersebut. Tradisi ini baru tercium oleh khalayak ramai setelah terjadinya kejadian tahun 2005 lalu. Warga di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, digegerkan dengan penemuan 2 sosok mayat manusia yang sudah terpotong-potong bagian tubuhnya. Bonever, Nuniari, dan Bruce Lee Lakrane adalah korban persembahan tradisi suku Naulu saat akan melakukan ritual adat memperbaiki rumah adat marga Sounawe. Kepala manusia yang dikorbankan diyakini akan menjaga rumah adat mereka. Bagian tubuh kedua korban yang diambil, selain kepala yang nantinya diasapi adalah jantung, lidah, dan jari-jari. Sementara anggota tubuh yang tidak diambil dihanyutkan di aliran Sungai Ruata, tidak jauh dari perkampungan suku Naulu dari komunitas Nuane. Akibat perbuatannya itu, 3 warga Naulu yang merupakan komunitas adat tertinggal di Pulau Seram ini divonis hukuman mati oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Masohi. Mereka adalah Pati Sounawe, Nusi Sounawe, dan Sekeranane Soumori. Sementara 3 lainnya divonis hukuman seumur hidup, masing-masing Saniayu Sounawe, Tohonu Soumori, dan Sumon Sounawe. Para pelaku mutilasi ini dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan secara berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 340, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Raja Naulu dari suku Nuane, Sahune Matoke, mengatakan tindakan yang dilakukan warganya disebabkan karena ketidaktahuannya akan hukum formal yang berlaku di Indonesia. Motivasi pembunuhan dengan mengambil kepala manusia dilakukan karena keyakinannya untuk melakukan ritual adat yang dinilai sakral. Warga tidak tahu kalau membunuh itu hukumannya apa, kata Sahune sekala itu. Peristiwa pengambilan kepala manusia ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pada tahun 1990-an, 3 warga Naulu dari komunitas Nuane dihukum 17 tahun penjara karena melakukan hal yang sama. Saat itu, korbannya 2 orang yang tengah berburu di hutan dibunuh dan diambil kepalanya untuk ritual adat seperti yang terjadi pada Juli 2005 lalu. Tradisi tersebut sudah terjadi sejak zaman dulu, saat sering terjadi perang antar suku di pedalaman Pulau

Ram. Dalam kondisi seperti itu, siapa yang kuat, dialah yang menang. Bahkan dalam tradisi dulu, seorang raja yang ingin mengangkat seorang menantu laki-laki, syarat yang ditetapkan harus heroik. Calon menantu harus menunjukkan kejantanannya dengan mempersembahkan kepala manusia sebagai mas kawin. Perkampungan Nuane yang didiami 525 keluarga atau sekitar 900 jiwa itu hingga kini belum tersentuh pembangunan yang memadai. Padahal tidak jauh dari perkampungan tersebut, ada sekitar 2 km terdapat pemukiman transmigrasi lokal yang baru. Ada belasan tahun silam. Give me a half an hour for shaving a shower and I'll be outside your house. Might have a little dirt on my... Tradisi yang kedua simpatisan sosial adalah pengasingan perempuan hamil. Jauh dari dunia pendidikan dipadu dengan kentalnya aturan adat yang memikat, ternyata makin lengkap dan menambah panjang kehidupan yang serba gelap bagi suku terasing Naulu. Leluhur dari suku ini bukan saja mewariskan tradisi memenggal kepala manusia sebagai persembahan. Tradisi lainnya juga mengasingkan kaum Hawa yang telah hamil dan mendekati waktu melahirkan momongan. Biasanya di setiap pemukiman masyarakat suku ini, baik yang telah dimukimkan pihak pemerintah maupun yayasan pembinaan masyarakat terasing, bahkan yang masih hidup mengembara di pedalaman Pulau Seram. Kaum lelakinya membangun gubuk-gubuk kecil yang disebut gubuk pamali atau dalam bahasa suku ini disebut tikusune. Gubuk ini dibangun sebagai tempat berlindung sementara yang aman bagi kaum wanita saat mereka menjalani masa haid maupun melahirkan. Gubuk pamali sebagai tempat mengasingkan diri, sementara itu berukuran 2x2 meter, berdinding dan beratap daun sagu, dilengkapi sebuah tempat tidur yang disebut tapalang berukuran 1x2 meter. Suku adat Naulu maupun suku terasing lainnya seperti Huaulu dan Yalahatan di Pulau Seram, tikusune yang dibangun tidak boleh ditengok atau dimasuki kaum pria saat kaum wanita menjalani masa datang bulan maupun melahirkan. Mereka hanya bisa ditengok oleh kaum Hawa untuk memberikan makanan dan keperluan lainnya, maupun pelayanan saat melahirkan oleh dukun beranak. Kaum wanita yang mulai merasa tanda-tanda datangnya haid harus segera meninggalkan rumahnya untuk memasuki gubuk pamali yang telah disiapkan dan tinggal di gubuk tersebut. Hingga masa haidnya selesai baru diperkenankan kembali ke rumah. Di perkampungan suku Naulu yang telah dibina Departemen Sosial maupun pihak yayasan di Seram bagian selatan, terutama di pemukiman Rohua, Bonara, Dins, dan Simaulu, tradisi mengasingkan diri di gubuk pamali ini masih tetap dipertahankan. Khusus bagi kaum wanita yang hendak melahirkan, biasanya diantar keluarga ke gubuk pamali tersebut. Kemudian saat persalinan ditolong oleh dukun beranak, sedangkan pusar bayi dipotong dengan sembilu atau kulit bambu yang cukup tajam. Anehnya, penggunaan sembilu yang berisiko itu dapat diatasi oleh dukun beranak. Perawatan sang ibu yang baru melahirkan termasuk pengobatan pusar bayi umumnya dilakukan dengan menggunakan bahan ramuan tradisional. Usai masa melahirkan dan perawatan di gubuk pamali, sekitar 2 minggu sang ibu bersama anaknya sudah bisa keluar gubuk untuk mandi di kali. Sedangkan pihak keluarga dan sang dukun harus berpuasa selama sehari sebelum menerima sang istri dan buah hati saat kembali pulang ke rumah. Saat kembali ke rumah, mereka diterima secara adat dalam suasana sukacita dengan sajian makanan yang disiapkan dari pihak keluarga perempuan untuk disantap bersama dengan warga suku setempat. Beberapa hari kemudian pihak keluarga lelaki juga melakukan hal serupa sebagai jamuan balasan kepada pihak keluarga perempuan bersama masyarakat setempat untuk dinikmati bersama sebagai ungkapan rasa syukur. Sejauh ini tidak ada yang melanggar tradisi adat tersebut. Sanksi bagi pelanggarnya akan dikucilkan dari masyarakat adat setempat dan juga dikenakan denda berupa pembayaran piring tua dan kain berang atau merah bagi kaum perempuan.
kepatuhan masyarakat terasing Naulu, Huaulu, Yalahatan serta kelompok masyarakat terasing lainnya di Pulau Seram kepada adat yang diwariskan tidak bisa dipisahkan dengan adat istiadat dan budaya suku Alifuru yang mendiami Pulau Seram. Kelompok suku Rohua dan Bonara berdasarkan kisah tua adat setempat awalnya berasal dari pedalaman Pulau Seram sekitar hulu Sungai Sapalewa, sekarang adalah Seram bagian barat. Salah satu sungai terbesar di Pulau Seram. Gara-gara pemimpin adat dari suku ini beristri dua, sang istri pertama dan anak cucunya memilih mengungsi ke perkampungan baru. Selanjutnya turun ke desa Rohua dan Bonara di wilayah Seram bagian selatan. Sekitar 3 km dari kota Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini, saya akan menyajikan untuk Anda tentang jelangkung dan asal mulanya. Simpatisan sosial, jelangkung sudah dikenal luas di Indonesia karena cerita yang turun-temurun serta meledaknya film horor Indonesia yang selalu kadang menggunakan jelangkung sebagai judulnya. Jelangkung sendiri biasanya dibuat dari sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Setelah melakukan beberapa ritual, maka jelangkung yang dibuat tadi bisa bergerak-gerak dan ini menandakan jika jelangkung sudah kemasukan jin atau makhluk halus lainnya. Jika kamu pernah memainkan permainan mistis dan gaib ini, maka kamu tidak akan heran lagi. Namun, apakah kamu tahu dari mana asal-usul permainan jelangkung ini? Ya, simpatisan sosial, asal penggunaan istilah jelangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa Poyang dan Moyang yang mirip istilah Moyang, yaitu Cai Lan Gong, dewa keranjang, dan Cai Lan Si yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Cai Lan Gong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Cai Lan Gong, dewa Poyang atau Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat digerakkan. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan ke sebuah papan tulis sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki dewa dan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah ditanyakan siap tidaknya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Ritual Cai Lan Gong sendiri telah punah di Tiongkok, namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jelangkung dan masih hidup karena berhubungan dengan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan Cai Lan Gong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jelangkung adalah gayung penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Zaman dahulu, gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi kayu, sehingga dalam perkembangannya, permainan jelangkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani pakaian. Tetapi sebagai permainan anak, boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan dituliskan pada sehelai kertas, batu tulis, atau kapur. Ritual ini dalam perkembangannya di Indonesia mulai digunakan untuk hal-hal selain permainan belaka, seperti untuk mencari informasi tentang diagnosa penyakit dan pengobatannya oleh praktisi kesehatan non-konvensional. Cara memainkan jelangkung pun sebenarnya tidak mudah dan pada umumnya dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Seperti permainan Cai Lan Gong pendahulunya,
Permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan. Dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal dan penyebab meninggal. Bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang dan nomor keberuntungan dalam perjudian. Dalam perkembangannya, permainan ini menjadi cukup sederhana. Dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas, dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Permainan ini juga memiliki berbagai macam versi bahasa. Mantra Jelangkung versi bahasa Indonesianya adalah Jelangkung Jelangsat. Di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jelangkung Jelangsat, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Dan berbagai versi lainnya, yakni versi Tionghoa dan versi Inggris.

Kata-kata tersebut diucapkan berkali-kali. Dan setelah makhluk halus diyakini sudah masuk ke dalam boneka, maka pemain dapat bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka tersebut. Karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan Jelangkung yang awalnya sekedar permainan kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini. Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka. Makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
5: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: 10 bad bitches in a mansion. Rich so many rock them diamonds on me dancing. When you working hard, then your money start expanding. I got model bitches wanna lick me like some candy. And them drugs come in handy. Last name Savage bitch, but no, I'm not Randy. Hit her with no condom, had to make her eat a Plan B. And I'm sipping on that codeine, not brandy.
1: Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang misteri Kappa, dewa air dari Jepang. Simpatisan sosial, di dalam mitologi agama Shinto di Jepang, ada sebuah legenda mengenai makhluk yang diidentifikasikan sebagai dewa air. Makhluk itu disebut Kappa. Namun, tidak seperti makhluk mitologi lainnya. Saat ini, paling tidak ada 4 murni Kappa yang tersimpan dengan rapi di Jepang dan Belanda. Kappa yang sering diidentifikasi sebagai dewa air ini memiliki berbagai macam sebutan. Nama lain dari makhluk ini diantaranya adalah Kawataro atau bocah air, Kawaka, Kawarambe, Kyusenbo, Mazunta, Mojima, dan Ningyo. Kappa bisa dijumpai di danau, di sungai, mata air, dan bahkan di saluran irigasi. Kadang ia digambarkan memiliki bentuk seperti seekor ular, naga, belut, ataupun kura-kura. Namun deskripsi Kappa yang paling populer adalah bentuk seperti anak kecil, berwajah kera, memiliki tempurung di punggung, rambut panjang, dan kulit bersisik yang berwarna kuning hijau. Beberapa catatan mengatakan makhluk ini dapat mengubah warna tubuhnya seperti bunglon. Makhluk ini juga disebut memiliki bau seperti ikan dan membenci suara keras dan benda logam. Habitat utama Kappa tersebar di wilayah Hushu dan Sungai Sarugaishi di Honshu. Satu ciri yang unik dari Kappa adalah adanya sebuah rongga tanpa tutup di atas kepalanya. Rongga bulat ini berisi air yang menjadi sumber kekuatan Kappa. Jadi jika suatu hari Anda bertengkar dengan Kappa, sebelum bertarung berilah hormat terlebih dahulu dengan cara membukukan badan. Kappa yang disebut sebagai makhluk yang memiliki tata krama akan segera membalas dengan membukukan badannya juga. Dengan demikian cairan di kepalanya akan tumpah dan kekuatannya akan hilang. Hal ini akan memaksa ia mengundurkan diri dari pertarungan. Walaupun memiliki ukuran seperti anak kecil, Kappa disebut memiliki kekuatan yang besar. Ia berani menyerang seekor kuda dan mampu menarik mangsanya yang bertubuh lebih besar ke dalam air. Menurut berbagai legenda, Kappa mendapatkan kekuatannya dengan meminum darah dan menyantap isi perut mangsanya. Walaupun kadang dideskripsikan sebagai makhluk yang jahat, namun banyak legenda menceritakan mengenai Kappa sebagai makhluk yang baik dan pandai mengobati. Jika ia tertangkap dan diminta untuk berjanji agar tidak mengganggu penduduk lagi, ia pasti akan menepati janjinya. Pertama kali kisah Kappa muncul pada catatan kuno Nihon Shoki yang berasal dari tahun 720 Masehi. Di dokumen itu, Kappa disebut Kawa no Kami. Pada periode Edo, ilustrasi mengenai Kappa muncul dalam antologi-antologi dan lukisan. Pada tahun 1910, Kappa mulai mendapat popularitasnya sebagai sebuah kisah yang berjudul Tono Monogatari terbit. Dalam kisah itu diceritakan mengenai beberapa makhluk legenda termasuk Kappa. Namun pada masa kini, Kappa lebih banyak digambarkan sebagai tokoh kartun dengan karakter yang lucu. Di Jepang, sampai saat ini masih ada sebuah pepatah populer yang berbunyi, seekor Kappa tenggelam di sungai, yang berarti bahkan seorang ahli pun bisa melakukan kesalahan. Saat ini diketahui ada 4 mumi Kappa yang tersimpan rapi di beberapa tempat. Namun seperti mumi, makhluk aneh lainnya, termasuk mumi tengu, mumi kapal juga dianggap sebagai hasil pekerjaan tangan seniman zaman Edo dengan cara menggabungkan bagian-bagian tubuh berbagai hewan. Namun teori ini masih belum mendapat peneguhan dari forensik ilmiah. Nah, simpati sansus ya. Berikut 4 mumi kapa. Yang pertama, mumi kapa di National Museum of Ethology di Leiden, Belanda. Mumi ini dianggap sebagai hasil karya seni yang dibuat dengan cara menggabungkan berbagai bagian tubuh hewan dan dipercaya dibuat untuk tujuan karnaval pada masa periode Edo. Yang kedua adalah mumi kapa di kuil Zuiryuji di Osaka. Mumi ini memiliki panjang 70 cm dengan bentuk seperti manusia dan diperkirakan berasal dari tahun 1682. Yang berikutnya adalah mumi kapa di pabrik sake Matsura di kota Imari. Menurut brosur yang ditulis perusahaan sake ini, mumi itu ditemukan di dalam sebuah kotak kayu pada tahun 1950-an oleh seorang tukang bangunan di langit-langit sebuah rumah ketika ia sedang mengganti atapnya. Melihat anehnya makhluk itu, nenek moyangnya kemudian mewariskan mumi ke anak cucunya. Pemiliknya kemudian membangun sebuah altar kecil dan menamakan mumi ini sebagai dewa air. Mumi yang berikutnya adalah mumi kapa di tempat peziarahan di Prefektur Kumamoto. Mumi kapa yang keempat terletak di sebuah tempat peziarahan di Prefektur Kumamoto. Namun mumi ini tidak memiliki bagian tubuh yang lengkap, melainkan hanya sebuah potongan tangan yang dipercaya sebagai milik kapa. Selain 4 mumi tersebut, di sebuah kuil yang bernama Kuil Kapa di wilayah Yuno, Asakusa, Tokyo, ada juga sepotong tulang tangan yang dipercaya sebagai milik kapa. Menurut pengelola kuil, tempat di mana kuil berdiri dahulu adalah sebuah daerah aliran sungai yang tidak memiliki saluran air yang baik, sehingga tempat itu sering dilanda banjir. Konon, para penduduk lokal kemudian membangun saluran air dengan bantuan kapa yang tinggal di Sungai Sumida.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang nama-nama hantu khas Bugis. Simpatisan sosial, nama hantu khas Bugis yang pertama adalah Bombo Petong. Bombo Petong digambarkan bermuka buruk, hitam serta senantiasa menghuni tempat-tempat area gelap. Anak kecil umumnya ditakut-takuti dengan Bombo Petong bila akan ke area yang gelap. Kata orang Bugis, Onroko Engkatu Bombo Petong, yang berarti awas ada Bombo Petong. Hantu khas Bugis yang kedua adalah Dongga atau Longga. Dongga atau Longga diimajinasikan sebagai hantu dengan tubuh berupa bayangan hitam yang amat tinggi, dapat setinggi pohon kelapa. Hobinya menyembunyikan anak kecil sesudah malam tiba. Anak yang disembunyi mungkin saja ada di lebih kurang rumah, namun tidak dapat dipandang oleh orang yang mencarinya. Tuturnya, anak-anak yang diculiknya diberi makan kaki seribu, cacing serta binatang menjijikan yang lain, serta anak-anak melihatnya sebagai gula-gula. Hantu khas Bugis yang ketiga simpatisan sosial adalah asu panting. Asu panting yaitu serigala versi Bugis. Dia mempunyai kekuatan lari yang amat cepat. Dua kaki depannya lebih pendek dari kaki belakangnya. Bila orang Bugis masa dulu lihat kanguru, tentu segera mengklaim asu panting. Tak ada orang yang dulu bersua segera dengan asu panting ini. Orang cuma dapat mendengar lolongannya yang khas waktu malam. Yang beresiko dari asu panting yaitu bulunya yang berguguran. Bulunya amat halus hingga tidak dapat tampak oleh mata kepala. Bila kita menginjak bulunya, maka kaki kita dapat bengkak serta sukar untuk sembuh. Orang di kampung yang lihat kaki orang diabetes tentu mengklaim telah injak bulu asu panting. Yang keempat simpatisan sosial adalah parakang. Parakang yaitu manusia yang mempunyai pengetahuan siluman baik didapat dikarenakan salah satu studi pengetahuan kebatinan atau yang didapatkan dari keturunan. Parakang amat beresiko untuk anak kecil atau ibu-ibu yang tengah melahirkan dikarenakan adalah makanan kegemarannya. Tanda atau sinyal orang yang diisap parakang yaitu sakit perut, keluar darah waktu buang air. Bila tidak tertolong dapat meninggal. Parakang dapat merubah dirinya menyerupai binatang atau benda. Terkadang berwujud layaknya kucing yang tidak mempunyai ekor. Angsa putih, area ayam mengeram atau ampoti. Bila lari, dia dapat jadi bayangan putih yang memanjang. Di dalam situasi beralih bentuk layaknya itu, jasad manusia atau parakang terus di rumah di dalam situasi tertidur. Jiwanya yang jalan ke sana kemari. Bila kita memukul jiwanya yang berwujud hewan, maka jasadnya yang di rumah dapat kesakitan. Cerita perihal parakang kelihatannya sukar untuk dilupakan, dikarenakan masyarakat Bugis tetap amat mempercayainya. Yang kelima simpatisan sosial adalah popo. Popo sejenis dengan parakang, tetapi perbedaannya yaitu popo dapat terbang dengan menaruh isi di dalam tubuhnya di rumah. Yang diincar oleh popo yaitu orang sakit yang telah kronis. Walau sejenis dengan parakang, orang yakin bahwa keduanya tidak akur. Hingga tempat yang banyak dihuni popo tidak dihuni oleh parakang.

Yang keenam simpatisan Susia adalah Kandoleng. Kandoleng adalah jenis hantu perempuan berbaju putih yang punggungnya berlubang. Hantu ini mirip dengan kuntilanak di tanah Jawa. Kandoleng kerap menjelma sebagai momok menakutkan di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Suaranya yang khas membuat siapapun merasa takut. Ketika isu tentang maraknya kandoleng beredar, maka anak-anak kecil tidak diperbolehkan keluar malam oleh orang tua mereka. Mereka hanya dibiarkan bermain di luar sampai sore, karena mereka takut kandoleng akan memangsa anak mereka. Kemunculan kandoleng lumrahnya di pohon-pohon berbatang besar dan berdaun lebat. Yang terakhir simpatisan Susia, hantu khas Bugis adalah Dompe. Hantu Dompe merupakan sosok orang bertubuh kecil dengan dua telinga yang sangat lebar. Telinga itulah yang akan digunakan untuk terbang. Hantu ini populer di Bugis Bone, Sulawesi Selatan. Ya, simpatisan Susia, itu dia nama-nama hantu khas Bugis. Yang pertama adalah Bombok Petong, yang kedua Dongga atau Longga, yang ketiga Asu Panting, hantu yang keempat Parakang, yang kelima Popo, dan yang keenam Kandoleng, dan yang terakhir adalah hantu Dompe. Haven't you heard I'm the internet girl? Getting out of here.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia dengan kami di 106,6 FM. Kembali saya Ujir Hardiman menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Berbagi salam melalui layanan telepon di 0814 13 10 66, request dangdutnya dan salami siapapun dimanapun melalui layanan telepon 0814 13 10 66. Sudah tersambung, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sudah ada Bang Anto di Duri.
1: Iya, lagunya Selingkuh dengan Mertua.
0: Hah? Ada lagu begitu ya?
1: Ada,
0: Lina Gay Boy. Lina Gay Boy juga. Iya, iya.
1: Ya, kirim ya. Salam dulu deh.
0: Silakan.
1: Kirim salam dulunya Leiman di Polman. Mawati, ada Kadaria.
0: Ya.
1: Ada Bobby Maulana. Ada Nurlia juga di Polman. Ada Abdo, ada Lisa, ada Oni, ada Randy. Ada juga apa lagi, Azieda, Bunda Marian, ada Ani di Parepare, ada Amatiani di Topeng, Jaya, Kamal, ada juga Nasri, ada Pak Tianto, ada juga Nurul, ada Dewi Samudra, ada Aldi, ada Roland, ada Chandra, dan semuanya nih, sampai terkecuali Bang Jir.
0: Gak ada lagu itu, gak ada lagu itu kayaknya.
1: Gak ada lagunya?
0: Iya.
1: Selingkuh dengan Mertua.
0: Kalau Lina Gay Boy yang lain ada. Gimana?
1: Ya pas itu pale lagunya Mian pale. Lagunya Mi Cinta Dalam Derita.
0: Oh ya, ada nih Selingkuh dengan Mertua.
1: Iya ada memang itu Bang.
0: Iya. Berarti mertuanya ya. Kurang ajar ya. Untuk siapa lagunya?
1: Iya buat Bang Ujir net. Kita lalu bangkit warga di rumah.
0: Iya iya.
1: Di rumah diri mudahkan rezeki.
0: Oh iya, makasih ya. Makasih. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Anto di Duri Endrikang.

0: Halo. Waalaikumsalam ya, Bunda Aja Eda. Lagu apa, Bunda? Ya?
1: Kehormatan.
0: Oh iya. Untuk siapa lagunya?
1: Anto
0: Diduri Endrekang, Bunda.
1: Ya, untuk Anto Diduri, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
1: Mardianto di Kompleks Kodim. Di Pare, Nurun di Relerang. Dapat Tiu, di Pare sakit.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh. Bunda Marian di Masorok, Masuki. Terlambat. Anto sudah.
0: Yeah.
1: Jaya di Supem, Ahmayani di Supem, Ahmad di Jerman, Adi Bro di Pangaparan, Nurul di Leler, Bilal, Fatma Ruben di Wajo, Ira, Ahmad di Jerman, Ira, Berliah dan Lister di Majene, Sultan di Barusun,
0: yeah.
1: Adi di Barugae, Gibran dan Aco di Pullman, KMS di Pullman,
0: Nasri Naska. Sama Naska.
1: Di Ulupedo.
0: Ya. Yeah.
1: Maulani.
0: Mau lagi.
1: Itu.
0: Iya.
1: Selalu jauh dengar suaranya di.
0: Iya. Berarti lagi sibuk kalau jam begini dia, Bunda.
1: Iya.
0: Kalau sore istirahat ya, baru
1: iya.
0: Menelpon.
1: Iya. Itu selalu jam kalau jam 3 sampai jam 4.
0: Oh iya.
1: Pindah lagi pada ibu aja sore.
0: Oh iya.
1: Dia tidak pernah ketinggalan.
0: Jadi
1: yang sedang dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat dalam beberapa tujuan. Buat masih ada kencang.
0: Berakhir
1: selamat bertugas, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarganya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda, terima kasih.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ojir.
0: Waalaikumsalam, Haji Mariam. Bunda Mariam, lagu apa Bunda? Bunda apa? Lagu apa nih Bunda?
1: Roma, itu Rupiah.
0: Rupiah, oke. Okay. Iya, ya, silakan Bunda.
1: Ya, untuk Pundi di Takalala Timur, keluarga sehat selalu. Pundinar di Pindang juga sehat-sehat juga di sana. Itu ku di apa itu di Maro. Makassar. Oke, sehat-sehat juga di sana. Apa lagi? Kemana tidak ada ibu, tidak ada bagi-bagian bagi.
0: Iya, di, oh iya.
1: Terima kasih aja Bunda Eda. Siapa tadi yang siapa saya Lemang ke?
0: Anto di Duri.
1: Anto kak, Anto. Apa lagi? Ira di Mojene.
0: Ya.
1: Mawati.
0: Oke. Okay.
1: Lagi Bapak Tio Saki kayak kasihan
0: ya. Iya, semoga sehat. Iya.
1: Siapa lagi? Sudah tidak bisa banyak saya sebut.
0: Oh iya iya Bunda, oke, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke ya, sekarang kita dengar dulu nih lagunya Anto di Duri and Rekang.
1: Agar BPJS kesehatanmu selalu aktif. 1. Daftar otodebit.
0: Halo. Halo.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Leman. Ya, lagu apa, Leman? Langsung aja.
1: Lagunya ada. Apa ya? Pertemuan.
0: Pertemuan. Oke. Okay. Ya. Untuk siapa lagunya? Silakan.
1: Baru lewat tadi ada Aji, ada Bante, ada juga Maria, ada juga Oni, ada Berianto, ada juga Mbak Jani, ada juga Ani di Kare, ada Buta Ani di Burman juga, ada Ira, ada Alia, ada juga Aco, Mama Wati juga, ada juga siapa lagi? Nasri, Jamal, ada siapa lagi? Kaimes, ada Bobby. Mama Wati, ya ada Mama Mika, Bapak Mika juga. Semua yang mencapai kecuali. Oke, terima kasih Bang Mugin.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik ya, kita dengar sekarang nih lagunya siapa tadi? Oh, Anto di Duri Endrekang. Selingkuh dengan mertua.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Boleh saja kita miskin, kalau itu demi kehormatan. Boleh saja kita lapar.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari.

0: lestari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti emas-emasku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Richie alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK, channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir kita di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain di sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang

0: Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk

0: menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Agak kareba sila surang. Ya, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga saja tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu di akhir pekan hari Sabtu. Wah, gimana nih rencana-rencana kamu di malam Minggu nanti untuk berakhir pekan bersama keluarga atau pujaan hati Anda? Ya, semoga saja semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kamu tentunya. Ya, saya berharap juga kamu bisa meramaikan acara ini, bisa bergabung bersama saya di sini di sore ini dengan menelpon di 081-1413-1066, khususnya bagi simpatisan Susia yang berada di luar kota Pinrang. Ada pendengar kita di Polman, ada Leman, Mesakane, Nurlia, Mama Wati, juga Ira di Majene, selamat terhibur. Ada Anto di Duri, Enrekang, apa kabar ini? Sultan di Baru. Ya, selamat sore juga buat Ahmad Yani, apa kabar di Sopeng? Ani di Pare-Pare, ada Hijrah di Pare, selamat terhibur. Sriana juga di Pare, ada Sainal, Ibu Kadari, apa kabar semuanya, selamat terhibur aja. Dari Pare, Sopeng, Wajo, Bilal, apa kabar semuanya di sana? Salam kompak aja yang ada di Pangkep, Bulukumba, Selayar. Apa kabar? Selamat terhibur. Kita dengar lagu berikut ini. Ini judulnya Rantena Beniku.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Iya oke, simpatisan Susi ya. Terima kasih sudah terhibur dengan lagunya. Saya lanjut aja. Dan buat kamu yang mau gabung di sini.

Boleh telepon di 0811413 1066. Buat Anda semua, selamat terhibur. Ya, saya mau kirim lagu nih. Salam-salam dulu untuk pengurus PGRI cabang Watang Sawito. Wih, apa kabar semuanya nih? Pak Ahmad bersama teman-temannya. Selamat terhibur selalu. Andi Mas Topik. Apalagi tuh Pak Baharun, selamat sore. Iya, lanjut aja nih. Oh ya, mau selamat dulu nih untuk saya mau ngucapin dulu selamat sore nih untuk kontingen PGRI Kabupaten Pindrang dalam kegiatan di Sidrap itu kegiatan apa tuh kemarin? Oh, Porseninjar PGRI di Sidrap kemarin. Selamat ya kepada tim Kabupaten Pindrang yang berhasil meraih medali emas untuk pembelajaran setingkat sekolah luar biasa, Ibu Astuti, selamat ya. Terus ada juara dua ini, perunggu ya, untuk Ibu Sri Wahyuni pembelajaran SMA. Oh iya, perunggu juara tiga ya. Terus ada Andi Harisudin juga juara tiga, pengucapan ikrar guru. Dan ada Pak Suwardi juga meraih perunggu untuk pik kebal. Dan Akmal Hidayat perunggu juga, terima kasih. Ada lagi nih. Buat Ananda Hardianti juara berhasil mendapat emas untuk tari kreasi. Selamat ya buat semuanya yang sudah membawa nama Kabupaten Pindrang di Porseninjar Sidrap. Terima kasih. Kita mau dengar lagu dulu nih untuk Anda semua nih, simpatisan Susi ya. Selamat terhibur aja nih lagunya dari Cica Alwi.

0: gimana nih simpatisan Susi ya, semoga terhibur. Dan buat kamu yang pengin gabung di sini, boleh telepon aja di 081-1413-1066. Buat Anda semua nih, buat Leman, buat Haji Eda, Aldi Bro, selamat sore. Terima telepon dulu nih, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Tanto di Duri.
1: Iya, betul.
0: Lanjut, Mi.
1: Lagunya, no.
0: Lagunya apa?
1: Rambutan Riundang.
0: Lagu Bugis ya. Oke, nanti ya, dicari.
1: Bugis itu, penyanyinya Pani.
0: Salam-salam Miki iya, dulu.
1: Salam untuknya Leman Polman. Ada Mawati, ada Kadaria.
0: Iya.
1: Ada Bobby Maulana. Ada Lisa Oni. Ada Randy. Ada juga Nurlia, ada Aso. Ada juga Haji Eda, ada Marian. Ada Nasri. Amat Yani di Sopeng, Jaya Sopeng, ada Amal di Jenderal Sudirman, ada Nurul, ada Desa Mutra, ada Adrianto, Ani Pare-Pare, dan semuanya.
0: Oke, semuanya mi tanpa terkecuali. Iye.
1: Terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih selalu.
0: Iya, terima kasih Anto di Duri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang.
2: Balolipa.
0: Lagunya Balolipa. Oke, Mi. Lanjut, Ki.
2: Anto
0: di Duri.
2: Selamat. Semoga sehat selalu. Ani di Paret, Ani Parmadianto di Kompleks Kodim. Ani di Paret.
0: Ani di Paret.
2: Aldi Bro di Pangaparang.
0: Iye.
2: Siapa lagi? Aldi Bro di Pangaparang.
0: Iya, siapa lagi?
2: Iya, Jenen bersama Nurlia.
0: Iya.
2: Nurlia di Serang.

0: Jadi Sopeng, Ahmaya, jadi Sopeng, Sultan di Baru, Adi di Baru Gai, Gibran dan Acu di Polman, Anaska, di Tanrujung,
1: Iye Anaska,
0: KMS di Polman,
1: Nesakane,
0: juga di Polman,
1: siapa lagi?
0: Leman.
1: Leman. Leman di Polman.
0: Yusuf dan Mama
1: sudah
0: Wati di Polman. Untuk buat selamat bertugas. Untuk anak-anak Amula yang kembali di Polres. Semoga sehat selalu.
1: Sehat selalu. Sudah mito nasiram kebunnya.
0: Dua hari
1: datang lagi,
0: lagi Bu Haji.
1: Alhamdulillah, itulah Allah mempertemukan kita gara-gara alpukat.
0: Iya,
1: kalau iya itu hikmahnya.
0: Setiap dua hari,
1: harus
0: hari
1: datang.
0: Datang lagi,
1: nah, mikir juga. Nah, kasih mikir juga uang.
0: Iya, selalu datang.
1: Oke, okay,
0: Mipal. Bu Haji,
1: iye.
0: Selamat bertugas. Semoga selalu.
1: Amin.
0: Berbahagia bersama keluarganya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda, terima kasih. Semoga juga bahagia bersama keluarga, disayang sama anak-anaknya. Kita lanjut nih untuk lagu yang berikut.

0: Gimana nih, jangan banyak gaya. Kalau mau ke banyak gaya, pergi saja mau ke tidur. Oke, simpatisan sosial, terima kasih buat kamu. Itu tadi lagunya dari Makassar, Jentago. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ki. Iye.
1: Lagu Mandar mo.
0: Judul.
1: Ya? Damo Salahara.
0: Iya, ada je lagunya.

0: Iya.
1: Ada Randy Lisdao nih. Siapa lagi ya? Aco juga di Polman.
0: Aco, misalkan nih, iya.
1: Iya, oke Mi Aji.
0: Oke Mi.
1: Iya,
0: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mama Wati di Polman bersama Bapak Leman dan teman-teman di Polman. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Baik, simpatisan sosial untuk kamu nih. Nanti lagu Mandar Dao Salahara. Siapa lagi mau telpon di sini? Boleh lagi di 081-1413-1066. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah. Leman.
2: Ya.
0: Pokoknya Leman rajin telpon, rajin monitor. Iya, ranking 1 ya.
2: Ya.
0: Lanjut Miki.
2: Lagunya anu ya.
0: Apa di Elona Leman?
2: Apa sih namanya?
0: Apa sih Elona?
2: Siale Palla.
0: Hah?
2: Siale Palla.
0: Siale Palla. Iya. Judul moga je Ero atau Pamenangan kapan judulnya? Pamenangan apa judulnya itu hoe?
2: Iya, laguna.
0: Iya, laguna apa Menang, sih?
2: Iya, Pamenangan mo.
0: Pamenangan mo, iya. Epemi pale elona. Ya, okay.

0: Pamenangan na. Na buti.
1: Yeah. Apa si arti na pamenangan?
0: Ano? Iya tu lo pake amba meramaro.
1: Oh, pa. Oh, ya, ya, ya.
0: Pamenangan.
1: Di ya. Sompa apakah? Di Menre apakah? Ya. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Iya, Pale. Nah, baru ku tahu. Iya. Kukira oke, orang menang. Kukira begitu. Hadiah.
0: Hah?
1: Usangai hadiah. Hei, pemenang, hei, pemenangan hadiah.
0: Iya, bukan hadiah. Itu tanda bukti bawaan, Pak, nak melamar, yo.
1: Oh, iya, iya, iya, iya. Itu pala tanda bukti. Iya, iya, iya.
0: Iya, tanda bukti.
1: Iya, pemenangan. Kukira tadi orang ya, dapat hadiah. Apa? Iya, ana mi palakang tapu-tapu mi sangana ya, solamu
0: Ya, tapu mi dulu Laure.
1: Iya.
0: Ya Anto. Ayeda. Ira.
1: Iya.
0: Dinda. Anto Duri.
1: Anto Duri. Anto Duri.
0: Arjeda, siapa lagi ada Permal?
1: Siapa lagi Iye?
0: Ada juga Ridal, ada Ruben. ada juga siapa lagi? Aco, Nurlia. Siapa lagi ada Ani di Pare, ada juga Bunda Ani di Permal. Nesakane, ada juga Bobby. Iko, semuanya tanpa terkecuali.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, Adam ya?
1: Adam mi, Elona ya, Kandi.
0: Iya, Kandi ya.
1: Mau itu Kandi, malolo mutu.
0: Oke, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Leman yang selalu setia mendengarkan di Susia FM. Kita dengar dulu lagunya ini. Tadi ada yang request lagunya Tamu Tak Diundang versi Bugis untuk Anto di Duri.

Gimana untuk diduri, selamat terhibur dengan lagunya. Kita lanjut aja nih untuk kanda semua. Saat ini pukul 16:47. Terima kasih masih bergabung bersama saya di sini di Susia FM Pinrang. Yang mau telepon boleh lagi telepon di 081 1413 1066.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Oke, simpatisan Susia dari Citra Lestari Burung Macap Bu. Selamat terhibur buat Anda semua. Yang mau telepon lagi boleh gabung di sini di 0811413 1066. Ada Pak Margianto, selamat sore Bu Aji Eda. Halo juga Nasri. Mungkin lagi melintas nih di Pinrang, selamat terhibur aja. Semoga perjalanannya lancar selalu. Oke, ada lagunya buat Rose, apa kabar nih Rose? Di Jalan Gajah. Selamat sore Jinorma, selamat terhibur semuanya nih. Kita lanjut aja untuk kamu nih. Oh ya, warganya CLP apa kabar semuanya nih? Lagi santai-santai aja di sore ini. Gimana rencana-rencananya menyambut malam minggu? Semoga sukses selalu buat kamu. Kita lanjut untuk lagu yang berikutnya.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi.

0: tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Iya, oke deh, simpatisan Susi ya, yang lagi menikmati Sabtu sorenya. Di hari ini Andi Sukma, apa kabar nih? Wow, lagi happy-happy nih. Selamat terhibur aja bersama teman-temannya Ibu Guru yang cantik-cantik. Selamat sore buat ibu-ibu BKMT, selamat sore juga yang lagi apa ini? Lagi pengajian ya, selamat sore aja. Ya baik, simpatisan Susi untuk Anda semua. Kita dengar dulu lagunya Basri Ilham, Abutingemu Amateyaku.

Ya baik, simpatisan Susi untuk Anda semua nih. Selamat terhibur dengan lagunya. Akhirnya saya Mbak Susan segera pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini petunjuk yang menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran dari kebatilan, orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Ini merupakan petunjuk kepada azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Dan Al-Qur'an petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka itulah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat tersebut hingga mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan Al-Qur'an ini adalah penerang bagi seluruh manusia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
6: Daerah. Susia News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah. Kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajatapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap.

0: dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhlukat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa juga tidak pakai sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua-duanya benar, dua-duanya tidak salah. Tapi narekko makutanaki kega kaminam malebbi. Jadi cocok mana di? Tapi narekko makutanaki kega makin malebbi. Maka daki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ta'ziman wa takriman. Mapaka raja nania mapaka lebbi lauri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idi tomatuaku ia mabiasai menre haji. Ia rega mabiasa laksanakan ibadah umrah. Biasa muga congak ki mitai jam di hotel Samsan Tower. Angka tu jam malopo nenia matandre. Ada di situ running text. Biasa ngeranin teks, tes lari-lari. Biasa mau tabaca.

Sayro, angka bacaan nama kada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ipahangi makade iro sila surah salata ko Arab Saudi umumnya hampir 100% nareko masalawa ilau ni nabi tade na bacai sayyidina makadami Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi yang membuat saya takjub, ya mungkin bapak ibu pernah membaca itu, irita iro yawana jange teks lari-lari itu. Saya melaksanakan ibadah umrah 2019, saya baca itu tertulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Padahal Arab Saudi bersalawat Allahumma salli ala Muhammad. Saya naik haji 2024 sebagai ketua kloter Abidin, Agiasang Abidin, atas biaya dinas anugerah anu gratis dan dibayar 40 juta Pak. Ko ini mahkamah aja ki, ini petugas seiwa aja ki 40 juta. Itu masih tertulis dari 2019-2024 tertulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru-baru belum cukup satu bulan saya ibadah umrah lagi, masih tertulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ini bukan mengukir perbedaan, tapi parallu ipahang ya senge salawa. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, Bapak Al-Mukarram Haji Andi Muhammad Ramdhani. Waktuna tama denre Pak Andi, saya kira beliau seorang artis. Engka sedih mirip-mirip na Roy Martin. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan dan takzimi Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang Al-Mukarram Andre Guruta Ki Haji Muhammad Toyib SPD MPD. Saya tinggal di Parepare. Dulu sebelum kepala kantor di Pinrang itu bertugas di Sidrap 4 tahun 9 bulan. Dan rasa-rasanya hanya di Pinrang saya lihat, kalau saya nonton Susia FM, kalau maulid di Pinrang, itu hanya di Pinrang yang ada ketua Basnas atau pengurusnya yang selalu hadir dan memberikan bantuan. Di Parepare belum pernah saya lihat, apalagi di Sidrap. Jadi syukur ki di Topenrange, mudah-mudahan degaga tama golongan yang ketiga tadi. Apa itu? Musekke. Na'udzubillah. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Desa Matombong yang tadi bertindak selaku camat. Dan ketika beliau pidato dan sambutan pada Bima ini sedih Pak Camat. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan Akhin Al-Fadil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matirosompe. Juga hadir Akhin Al-Fadil Ustaz Muhammad Subhan SAG. Jadi Ustaz Subhan ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang memerintahkan saya untuk ceramah maulid di tempat ini. Sekedar informasi, Pak Subhan ini senior saya di DDI Kabalangan. Alena kasih riolo patuo ka. Nasabairo riolo tolangai to labolonge na parikarumi balebolue. Ide kasih topuniae degaga balebolutta. Jadi ko tuan reni wajah ini bawa paseroku si bahandu kalau cemel lo dia bolana nareko manasu ni tama nak tajangi nareko manre manretona. Ya alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pendiri Masjid Hasimin Beru, kalau tidak ada salah nama beliau Haji Andi Gutti, dan seluruh keluarga besar, alhamdulillah beliau membangun Baitullah di Beru ini. Mudah-mudahan
diberikan keselamatan.

keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada kru Susia FM 106,6 Susia Radio. Di Facebook namanya Susia FM. Silakan like, share, and dan subscribe. InsyaAllah kegiatan maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diliput oleh Susia dan berbagai konten, dan insyaallah ini tersiar ke seluruh dunia. Kadang-kadang sampai di Malaysia, Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, alhamdulillah engkaki medepu-depungan rilalanna ie onro malabie untuk laksanakan maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namuni sitonganna kira-kira meloni tama Isra Miraj. Jadi wadi jaji to mamaulu mamiraja toni. Dan salah satu dai kondang juga mengatakan kepada saya, ya selain tadi Basnas yang selalu hadir kalau ada kegiatan seperti ini, beliau mengatakan, Ustaz, saya kagum sama orang Pindrang. Kakak bagai Ustaz, maka dia roto Pindrangnya talumpulangi memulu. Maka dakadena talumpulang Ustaz patampulang lalu. Pokoknya kode panatama raja memulu mumpi. Itu berarti betapa tinggi kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, menurut Andre Gurutta, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kalau ini anak pesantrennya engka riasa kita Tafsirul Jalalain. Nah, inilah salah satu atau salah seorang pengarang kitab ini mengatakan, kang engketu makada iyeru mamolue bid'ah de nang kana laksanakan i Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakia makade gurutta iyetu mamolue mancajiwi sunnah. Agya sange sunnah nareko ilaksanakan i runtuki apalang dengan lima syarat. Ya nareko engka mauli memenuhi lima syarat, insyaallah kita semua melaksanakan sunnah Rasulullah. Persyaratan yang pertama, maulid itu harus ada pembacaan Al-Quran. Tadi sudah ada engkana Ustaz Asri Imata mengaji dengan suara merdu. Itu berarti persyaratan yang pertama sudah selesai. Yang kedua, engka ribaca salawat. Persyaratan yang kedua sebelum saya naik tadi sudah dilaksanakan. Masalawaki lauri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disertai dengan mahallul qiyam. Mage tatotong hadirin sekalian, nasaba meloki dendre takriman wa ta'ziman. Mappaka lebbi nania mappaka raja lauri nabitta sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Syekh Al-Makki, seorang ulama besar yang keturunannya kalau tidak salah Apona Syekh Al-Makki itu adalah guru langsung dari Al-Maghfur Lahu Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle, sebagaimana diriwayatkan oleh murid dekatnya Andre Gurutta. Mage engka pernah kisah napalatura ki Andre Gurutta, engka nangka sewa waktu Syekh Al-Makki loy mamulu mamaulu ikkoberu. Tako angka mananita siddi orane macua-cua umuru.

na mapamula tama rilalan na masiji e tetong latu selesai acara mauli e. Herang karena kita orang baru nanti mahalul kiam kalau bersalawat kepada Nabi. Ia mapamula tama masiji e ia mapamula pembacaan ayat suci, sambutan, ceramah maulid dan doa. Ia mana apa, dia apa aja tetul lisumani. Nakutanai guru tama kada agaro pasabaran nata tetul teru sepanjang peringatan maulid. Laki-laki itu menjawab, engka-nangka sewa waktu. Ya, ulau memaulu kolangah. Ya, contoh yang dekat. Watunna mahallul kiam tawet tetum manang itu masalah aku nabita iya de utetung maka dangka mana saya sa tetung apa yang terjadi hari sekalian pole lengal lisul lobolana kuberu watunna wani takatulutului sidi onroa mega tahu pada rilalena masih jie engka sidi cahaya mutama rilalena ion ronge cahaya yang sangat cemerlang maka dani tawe jaan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam polei nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam spontan tatto mana tawe termasuk ye lapong orang de denre dena tatto watunda mahlul kiam melo tettong apa yang terjadi hadirin sekalian. Tiba-tiba dia nulis tetongnya lumpuh. Maka dia iro orang ini mage kasih na lumpuh na magalamuka dendre. Maka dia iro cahayae nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dan noiko. Jangan aku berdiri karena ketika ada acara maulid di lengah mahlul kiam kamu tidak mau berdiri. Ya, jadi bahaya tu narikku mahlul kiam itu ada tetotto wadiki lumpu. Apa yang terjadi hadirin sekalian, orang itu bersumpah suruna fangala taala tadampangi ngak kesi. Insyaallah kalau saya sembuh dari penyakit lumpu ini, kalau ada maulid saya akan berdiri terus mulai dari awal acara sampai terakhir acara. Apa yang terjadi dalam mimpi itu iro uranewe nauleni tetongi. Jadi sepanjang kalau ada maulid hadirin sekalian toli tetungi iro lapung urani. Itulah berkah dari Rasulullah nak sabak narekko mamuluki masalawaki lauri nabita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat ini. Itu keyakinan kita khususnya kita yang bernaung di bawah Darud Da'wah wal Irsyad atau DDI NU dan sebagainya. Jadi purani masalawa. Yang ketiga, syarat maulid itu bisa dikatakan sunnah atau benar menurut gurutta adalah engkaryasange silaturrahim. Apakah terjadi silaturrahim pada malam hari ini? Betul. Yeah. Saya sebagai orang baru di Kementerian Agama, ya dan rena perkenalkan Pak Desa, saya tanggal 1 November 2025 dilantik menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang. Patatonga asera ulak kosidende rapang mencaji Kepala Kantor. Iro tosiden renge maka dokado bicarana. Jadi waktu nata maka ku kantor es masih lalenga wasangi toli si gerak-gerak atau si dendring ternyata makomoro bicarana. Jadi tongangi makado bicarana atau si dendringe nayakia tama kakasin atina lebih-lebih Pak Idi to penrange. Jadi saya hari ini kembali ke kampung, pulang kampung. Tadi saya diperkenalkan ini saya orang Pindrang. Lahir di sebuah negeri yang namanya California City Punia Desa Marano Kecamatan Matirebulu narekoloki Pindrang angka tu Pak Balu Cindolo ya napa angka jalan belok kanan ya nanti utama Punia Iliwangi Kampolele ya le pemukim minu Cindolo kurang itu silaturahim datang bapak anggota dewan

perwakilan rakyat. Datang Pak Desa, mohon maaf saya lupa tadi memberi penghormatan kepada Pak Kapolsek yang juga ternyata orang baru, katanya juga stok lama. Dan kita semua hadir sekalian ini bersilaturahim. Dan insya Allah orang yang suka bersilaturahim itu malampe sungai kemudian awet muda. Jadi kalau mau ki awet muda selalu ki bersilaturahim. Suka ki senyum aja tapoji majemeru. Nanti kita bermutu agar yasam bermutu bermuka tua. Jadi silaturahim itu memanjangkan umur dan mempermurah rezeki. Yang keempat, engka penceramah. Jadi apa ini? Yang syarat yang terakhir, nareko memulu nasang enre guruta na mencaji sunnah, nareko tersaji makanan. Engka anre kenre sibawa inung-inungeng. Pertanyaannya ada semua mika bagian ta. Engka mana na to? Alhamdulillah idi angka manana. Ita paceramai di pagagatawana. Termasuk pakawa. Ada je nanti di. Mage hadir sekalian, iero onro barakana ya sangi mamulu. Iero kosidenre Bapak Ibu sekalian kampona talloe. Wasangi iero kosidenre de nana maka dapat tallo tawe pada denre ibu-ibu e saliwang. Ternyata loka mamolu kota nete namoto papiara manu mataloe malaga talokto. Mage iana riasange barakka andre gurutta kalisidenreng ke Haji Abdul Muin Yusuf pendiri pondok pesantren Al Urwatul Luska mengatakan iya nasenna. Menurut penyampaiannya Prof. Guruta Prof. Rahim Arsyad, iya nasana asso-asso engka tau bawa telok lo pesantrenge, engka bawa tas sira, engka bawa tas dua ra, bahkan ada yang sampai puluhan ra. Tapi nareko loka mamulu nasang andre guruta, nareko li suka nadegaga telok nerenga panitiae, deto namase nyamaku makalalemi perasaanku. Makotoni romatu penceramae megamo tallo kobolana neyakia narekode gaga tallo tawana pada guruta Pak Ketua Basnas bahkan mungkin Bapak anggota DPRD narekode gaga tawana tallo yare gabuku-buku pada idi detona makalalain perasaange messe minyawae. Apalagi porena malaporo ko ibu ekope pare-pare, maka dah insya Allah saya maulid di Beru, mabiasa mega balai bolunna to Beru insya Allah. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, jadi itulah kenapa kita khususnya di Pindrang ini hadirin sekalian selalu melaksanakan yang namanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya maka dai denre pak de-

Bayangkan nih Pak, langa, beru, agapisadena, beru. Pokoknya apa kepolanya karena bencana itu. Maka defong Allah Ta'ala wattaku fitnatallah tusibannal lazina zalamu minkum khassa wa'alamu annallaha syadidul ikab. Nareko fong Allah Ta'ala magalli macai napa turun ni abalair yati sedia kampung. Nareko turun ya balair, bencana itu tidak hanya menimpa orang yang zalim. Tania tu bawa to de nama sempajan nakan na abala. Tania bawa to magau bawangi, tapi namo idi to matope mas sempajangi nakan nama na to iro pacobana fang Allahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan kode usalawi ngerem beberapa tahun yang lalu, engka berita mangkade melo naterjang tsunami di daerah Langa. Wingar rasa dingero hampir seluruh ini pak kampung ekolanga made mana ki termasuk apa to berue iya ko punia kori di punia sadia sadia toni maka de narapi gaki matu tsunami. Tapi apa yang terjadi hari sekarang alhamdulillah tidak terjadi. Magai hadirin sekalian, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala narekko magalliwi melo ina paturung abalae rilalan na tasedie kampung. Engka telu golongan narekko engka telu golongan rilalan na kampota na patanje mupi abalae depa na paturungi bencana di Banda Aceh ke tempat kita ini termasuk di daerah Beru. Apa itu? Laula suyuhu lil ilahi rukka wal atfalur radia watuyurul ja'ia laja'altus sama'a hadida fasabba alaikumul bala'a sabba. Engka tu tallu golonga patanjengi pasesana fong Allah Ta'ala turung abalai. Yang pertama asuyuhu lil ilahi rukka. Narekko saya yakin kenapa bencana tsunami dulu ketika kita mas isalai kampota tidak terjadi itu. Laula suyuhi berarti kolanga, koberu dan sekitarnya itu. Engkamupa tomatoa moto ritanga banie mas sumpaja peni. Itu pak, pertama sekali yang bisa menolak bencana Tuhan. Namoni me napaturu fong Allah Ta'ala narekori lalana tasedie kampung. Engkamupa tomatoa moto ritanga banie. Agana pugau tajadapa junubuhum anil madaji yaduuna rabbahum khaufau watama awa mimma razaknahum yumfikun. Moto irtanga bani masampaya tahajud madarari rifong Allah Ta'ala ifuang ajak lalo kasih tapad turungi abalae ko kampukku e. Itulah doa yang didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wadijaji iero tumilo doange tania kepala kantor tania pak kua, tapi wad dijaji tomatoa kasi matongka ni narekolo masigie si poso-poso letuk masigie. Tapi iro ning kalinga parilo doanganna fong Allahu subhanahu wa ta'ala. Jaji ajak lalo tapandang entingi tomatota angkae metama rilalanna masigie makasiwiang. Apalagi nareko rilalanna kampota angkamu pa tau sugi tomega waramparanna mapatindra bolana fong Allah Ta'ala seperti Masjid Hasimin Beru ini. Insyaallah mabela mupi pasesana fong Allah Ta'ala. Nasabah magai hadirin sekalian, iya natu tomab bangungi masigi nasangan reguruta ibangungan imatu bola ulawar risuruga. Tapi yang paling utama inilah masjid penolak bencana. Tsunami 2006 semua bangunan lululantak hadirin sekalian. Nah yaki angkasi di bangunan tidak terkena tsunami. Padahal tsunami itu mengguncang, menerjang Banda Aceh. Aga de nama solang masigi bolana fong Allah Ta'ala. Angkasi ditau mutama rilalana masigi berlindung. Dia bersaksi waktu nanasa pole iro tsunami seolah-olah tiba-tiba waktu namelo nakena iro masigi itu air pak terbelah deda tamari lalan nama si jie. Dulu di Banten di Jakarta ada konser di tepi pantai mak joge-joge tau eh tiba-tiba datang tsunami semua penonton termasuk artisnya lenyak manang

kecuali ada satu yang selamat. Tapi hadir sekalian, engkasi di bola kuro, bola pak kampung, kemudian itu rumah diterjang tsunami, tapi tidak rusak. Agar hadir sekalian, setelah diselidiki, ternyata ia robolai nonroy ananae mak kepala akurang. Jadi alhamdulillah juga teman saudara kita Ustaz Subhang ini mendirikan pondok tahfiz. Jadi nareko kamu pak anak ta mengaji mengapalah insyaallah mabelai pasesana fangallahu subhanahu wa ta'ala wa mimma razaknahum yunfikun. Ternyata termasuk yang menghalangi bencana Allah disampaikan oleh guru ta nareko rilalan na kampungi kamu pa tau mapasu seke. Ya, termasuk program pemerintah membayar pajak. Jadi ini toma-toma lebihku mana angkai hadir yang senantiasa berdoa seperti itu. Ini na sitongat-tongenna palapina palapi arona ini pak kampungi pole pasesanna fongallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi aja tak pandang ente maka dapu imam miro puakate. Ya apakah embok ya kate kate sumangasan almarhum puat doja iya na tu pegawai na pengallah taala rilinoe hadirin sekalian. Jadi itu tiga pekerjaan ini pekerjaan yang mulia, maka kita harus memuliakannya. Ada teman saya orang Amani jadi imam di Parepare sekarang. Saya tidak usah sebutkan namanya, teman juga di pesantren di Dai Kabalang. Itu jadi imam di sana. Dan motornya itu motor Cina yang selalu mogok-mogok. Jadi koi sore yang mancaji imam, bolana ko lapat deh. Mabela kasih. Jadi narik ko subuhi lebih banyak tidak datang jadi imam daripada datangnya. Magai nasabak tolima cei ngutorokna. Maka dan ijak, ya roh jama'ai anu to je, makalah manu to, mengatau protes na. Kang ya roh pu'i makasih botim paru. Maka de usemuna sang ya roh pu'i mandane nolong masum pajak subuh. Tolima bunuh setang ikapang. Neng kalinge pu'i maka datane hiro, magai tolima cek kasih motorokku. Neng kalinge panitia, kedua panitia pembangunan masjid, as-salihin namanya itu masjid, paginya natelpongi pu'i mam. Maka dia pu imam engkau kak makokoe ko toko raya motor. Nareko macet iya tu motorota angoje ki lo tokoe. Sampai di sana hadirin sekalian, apa yang terjadi? Maka dia ketua panitia pembangunan pak imam nasabat toli macet i motorota. Engkau ni ilalan na toko motoroe tapi lei motorok barue iya kami nak tapuji. Jadi alhamdulillah. Panitia pembangunan masjid memberikan hadiah motor kepada pak imam supaya tidak terlambat datang salat subuh. Jadi dekna mari gaga yerep fasilitas pak imam. Mana Ustaz Asri? Sudah maki dibelikan motor di sini. Ya. Bahkan di ada namanya Masjid Istiqlal di Parepare, bukan Masjid Istiqlal di Jakarta. Itu pernah saya ceramahkan seperti ini. Alhamdulillah hampir setiap bulan pegawai syara itu selalu dapat baju seragam dari panitia pembangunan masjid. Jadi ia kasih puimat tolim mak baju baru. Maka hadir sekalian kita harus hormati mereka karena ia naro palapi arota pole ripasesana fongallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wal atfalur radia narikuri lalanna kampunge angkalemu pa anak-anak jaji insyaallah yaitu anak terri ritangga benie juga adalah penghalang kita dari bencana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga watuyurul jaya narikku angkamu pa olokolo manu-manu lutu sapa dalle nafangallah ta'ala, itu tanda berarti musibah belum datang. Hadirin sekalian, di sebuah tayangan televisi saya pernah melihat. Ini baru-baru pak di bulan November waktu Namelo terjadi banjir dan longsor itu Cebae. Tese Cebae itu Ceba yang ada di dalam hutan yang akan longsor beberapa jam kemudian itu mademanangi. Kenapa? Karena itu olokoloe pak ada instingnya. Dia tahu nareko angka musibah.

Jadi narekku angka to makada melo angka musibah kuen angka mupa agasanna balao angka mupa manu-manu moni sappa dalena fangala taala itu belum kejadian itu insyaallah. Sama ketika terjadi tsunami hadirin sekalian itu binatang-binatang itu pergi hijrah nasalai ro Banda Aceh. Tapi terutama tadi idi tomato angka masumpaja rilalanna ia masigie insyaallah itulah penghalang kita dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, apalagi masjid ini namanya Masjid Hasimin, yang setahu saya Bapak Andi Muhammad Gutti ini membangun masjid ini atas nama almarhumah ibunya. Ia naritu yasang waladun soleh, anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini menjadi kita semua menjadi anak saleh. Ingat Bapak Ibu sekalian, nareku masembaki masidakaki sebaiknya nareku masumbaki atas nama kedua orang tua ta. Magai makadena bitta nigi-nigi to masumbang atas nama orang tuanya, tomatuan naruntu apalang, anak naruntu toi apalang. Nareku ini mi bawang saya misalnya Muhammad Idris masumbang, ia mi bawa lolong apalang. Nah yaki aku masumbanga atas nama orang tua saya misalnya Muhammad Usman almarhum. Muhammad Usman almarhum orang tua saya dapat pahala, saya juga dapat pahala. Jadi hadirin sekalian, inilah bagaimana mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin yang terakhir karena waktu sudah jam 10, masih banyak yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Saya ingin berbagi doa yang kemudian menjadi zikir. Ia pad doangannya menurut saya namanya ilmu pas-pasan. Agar ya sap pas-pasan Bapak Ibu sekalian, pas meloki masikola engka duitna. Pas meloki mabene engka doita, bagi yang belum punya istri maksud saya. Pas meloi makam aja kuliah anata insyaallah engka daleta. Ye Ustaz Subhan mungkin juga beliau mempraktekkan ini. Seingat saya dulu diajarkan oleh Andre Gurutta, Profesor Dr. K. Haji Syamsul Bahri yang sekarang Ketua PBDDI. Kalau tidak salah dalam kitab Marakil Ubudiyah atau Irsyadul Ibad, maka deiru bacana nareko puraki masempaja Jumat, salat Jumat bagi laki-laki di masjid, nareko puraki mabere seleng aja tarubai posisi tudatta tahiyat akhir, purani mabere seleng kiri dan kanan, mungkin Pak Imam bersikir kita membaca itu gampanji, apa itu trikul kul huwallahu ahad 7 kali. Kemudian surah Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Kemudian kul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ya 21 kali semua. Kemudian baca doanya 4 kali. Allahumma ya ganiyu, ya hamidu, ya mubdi'u, ya mu'idu, ya rahimu, ya wadudu, agnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika am man siwak. Maka de andre gurutta nigi-nigi tauye agnahu Allahu min haitsu la yahtasib. Nareku ibacai setiap selesai salat Jumat. Kalau ibu-ibu selesai salat Asar, aga nerekki pengala taala diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Menurut saya Bapak Ibu sekalian, tabe termasuk barakatna gurutta sibawa iye parilodangange alhamdulillah saya jadi kepala kantor. Nasabak narekku iritai kehidupan saya pas-pasan. Alhamdulillah anak seorang petani bisa jadi kepala kantor. Kemudian nadampangangi fongallah ta'ala dosata Jumat, satu minggu Jumat yang lalu sampai Jumat hari itu. Kemudian yang ketiga, najagai fongallah ta'ala agamata, najagai fongallah ta'ala waramparatta.

najagay pong Allah Ta'ala anak ta, najagay pong Allah Ta'ala bayneta yarega lakaita. Itu Pak, luar biasa penjagaannya. Saya punya dua orang anak kuliah di Jogja. Saya selalu baca doa ini, mamuare fong Allah Ta'ala, najagai kasih anakku, matuntu Pak Disengar rikampun natawe, salama illau, salama illisu. Yang ketiga, sehadirin sekalian, insyaAllah, bapak-bapak, kalau melazimkan doa ini, najagai tawe, najagai fong Allah Ta'ala benita. Idik benewe, narekota baca isi kirie, najagai tawe fong Allah Ta'ala lakita. Magai hadirin sekalian, nasabah ternyata makokwe tania bawa motor lenya, tania bawa manu lenya, namu to lakkena tauwe biasa to lenya. Tabacai iye parilo dongenge. Kemudian juga tabaca toi parilo dongenna Nabi Zakaria, kalau tidak salah. Ibunya Nabi Musa. Aga parilodanganna wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Narekko puraki masampaya juma ide oranewe tabace roe katellu nappaki masalawa Allahumma salli ala habibi wa qurrata aini nappata berungi songkota yarega sujadatta yarega sarobatta. Narekko purani majuma tawe liusuki lobalae aja talleppa kobola rondae tasappa i baineta. Nareko taruntuni baineta hadirin sekalian. Ye, nareko songkoe tadi iberung tabampa-bampa cede rupanna baineta. Aja mona merau malagagaki. Ye, tabaca siro talihat matanya baca itu. Wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini napata berung. Aja tamicui. Napata baca Allahumma salli ala habibi wa qurrata aini Muhammad. Nasabai itu salawae parila doangan. Napata baca efuang sangadi masarapi nyawaku poleri tubuhku naku masarato si bawa baineku. Idi bainewe wadito narekomeloi jokka lokantoroe lakita taiburangi kopi susu. Tagaru iro kopi susue wek katalu tabaca wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini napa taberung taberberung ni aja mo tamasi tamicui napa tare bapa e nainungi nareko nainungi bapa e tabaca yero Allahumma salli ala habibi wa qurrata aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam efuang sangga di masarapi tubuhku sibawa nyawaku namasaratoka sibawa lakaiku. InsyaAllah namu topeko belana lao lakaita insyaAllah lisi loidi narekko melo iselingku lenyai linona. Kemudian mareko mabaraka iye baca doa ngata hadir sekalang idi lakai sibawa benewe idi ibu-ibue insyaAllah dekna salaiki lakaita nareko sibawa mukki minallahil musta'an wa alaitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes.

0: Gangguan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Saatnya kita akan masuki waktu sholat Isya untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
6: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
8: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
9: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
7: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
10: kita
7: yang
10: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikat kita adalah kami membuktikan.
7: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
11: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji.

0: Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: aku dihukum karena miskin. Paham?
1: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
2: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
1: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
2: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
3: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana bi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yawmal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sinina tomato malabikeng ke hadire nreng siji salam malabikeng ke alhamdulillah. Syukur tanrigangka mapuji lur sisi arjana pang Allah Subhanahu wa taala. Nasaba pamasena ni akamasena. Mangkasikina pindrangang adisi disingang koto perpe mangkasempatang. Untuk hadire nai wattue si mata akata pada sapai rupurona pang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan yang mapas salama masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sipunang ina pancaji pong Allah Subhanahu wa taala langi si batanai. Kami matu palik kampung malak dan apakalab di pong Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan daerah Mekah atau Bakkah di dalam Al-Quran, lembah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala kota ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, ekesiratu pisabbu masempajang rimasigitai mappapada cicangi masempajang rimasjidil haram. Begitu dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala kampung nomor 2 malak dan apakalabi pong Allah Subhanahu wa taala, ia dari itu Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, atau dengan Madinatul Nabawi, kota Madinah. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala ia kampung Pak Ibu ekesi sabbu pi ma berejama masempajang oko kam masigi taye mappa sabanding cicang masempajang ma berejama di Masjid Nabawi. Telu kampung napakalabi pang Allah Subhanahu wa taala, yaitu daerah Kudus yang ada di Palestina. Allazi barakna haulahu, ye purana barakaki pang Allah taala sekitarnya. Yang dari itu Masjidil Aqsa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Eke 500 pi mak berejama masempajang wako masigi taye mappa sebanding cicang masempajang dari masjid Masjidil Aqsa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ia na telu kota, ia na telu kampungnya malak dan napakalabi pang Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sipunangin na pancaji pang Allah taala lagi si bawa tanai Pak Bu. Kami matu palik tahu malak dan apakala bi pang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ripalawanganna rupatai Pak Bu, di dalam Al-Qur'an angka 25 nabi dan rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ripalawanganna 25 ye. Napitte si puang Allah Ta'ala 5 di antaranya, 5 besar yang lebih mulia. Faddalna ba'dahum ala ba'din, yang dikatakan ulul azmi. Ripallawanganna iya 5 besar Pak Ibu napitte si puang Allah Subhanahu wa taala nabitta sebagai orang yang

paling dimuliakan. Jadi angkami matu palit tau pak bu, malak dak napakalabbi pengallahu subhanahu wa ta'ala ma'asir al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Dari segi waktu pak bu, angkami matu palit asu napancaji pengallahu ta'ala masarulabbi, ripallawangan napitui asu napancaji pengallahu ta'ala pak bu. Yaitu yaumul ahad, yaumul isnain, yaumis sulasa, yaumul arba'ah, yaumul khamis, dan yaumul jum'ah. As-su jum'ah, bapak ibu yang saya muliakan, yana as-su yang dikatakan sayyidul ayam. Apungan nasinna as-su, bapak ibu yang saya muliakan, ma'asir al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah, yatuna as-su masarulat birisesena pungallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi dek tugaga as-su majak risesena pungallahu ta'ala, pak bu. Angka memang asu masarulabbi, tapi degaga asu majak risesena pungallahu subhanahu wa ta'ala. Cuma keadaan kita memaknai lain, pak bu. Biasa di masyarakat ta, ya ku asu satu, karena memang itu as-sabat, itu sebenarnya itu as-sabat, pak bu, berasal dari bahasa Ibrani, yang maknanya istirahat. Tapi bukan istirahatnya menurut agama kita. Ya, sabat itu adalah istirahat. Tapi ternyata di palawangan nama masyarakat mega male iya tradisi pak ibu. De namelo lo dara nama kodo daung ko aso satui. Magai nakadena sopak ki matu pak kodo. Ini banyak yang terjadi di masyarakat pak. Padahal itu bukan itu yang dimaksud. De namelo dara nama tora ko aso satui. Magai nakadana kenai matu patora. Padahal asabat itu dalam pengertian Ibrani adalah memang hari istirahat, tapi hari istirahatnya orang-orang Yahudi, bukan orang Islam, bapak ibu yang saya muliakan, ma'asyar al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sinin atau mata malabikin ki hadir ripalawangenna sitaungi pak bu, nakadapang Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata syuhur inda Allah isna asyarata syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Hitungannya puang Allah Ta'ala rilalanna sitaungi pak bu, siponangina pancaji puang Allah Ta'ala langi sibatanai purana pitte, memang itu pali puang Allah Ta'ala 10-2 ulang rilalanna sitaungi pak bu. Kalau Islam memberikan nama-nama bulan mulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syakbar, Ramadan, Sawalan, Zulqa'dah, Zulhajjah. Jadi ia tu selengi riolo pak bu. Pada zaman baginda Rasulullah angkana asanna aswe, angkatona asanna ulangnge. Tapi dek pagaga asanna taunge. Yang pai agi-agi masa horo terjadi rilalena irwat tuwe, ia tonoro yaseng yaset taung. Pada waktu na jadi nabita, mage nasabak tentara Abraham menunggangi gajah menuju ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah, maka dikatakan tahung gajah. Jadi persis lebak tu nenetai di pak buturioloi. Agi-agi napagau ambok na, najaji anak-anak tapi ia narunali ngaseng. Matangangi marakala ambok na, tapang kepadang kada wawa, jaji wiapota, na kada sabani larakala. Larakala na senang. Jaji agasannya matangangi masangkim makat tu nasabari ulo dek panasang kita ya tu ketue pake. Najaji apona, wa jaji apona. Na kada sabani lakat, lakat agasannya lakat tu. Salah pau mancaji lakutu. Dia nak kada lakat tu makarami kutu-kutu. Makutu tongan. Amolo mak biri jamaah dia tu nulis maka ya jena. Kutu. Bapak ibu. Seperti itulah nenek kita dulu dengan orang Arab mengambil nama pak bu. Ia mpai siponangi na pancaji pungalla ta'ala langi sibatanai pak bu. 10-2 ulang purana tatap ka pungalla ta'ala. Tapi ripalawangan na 10-2 ulang ye pak ibu napilai si puang Allah Ta'ala angka tu pale ripalawangan na 10-2 ulang ye telu wani-wani 10 na taruh puang Allah Ta'ala rinasi taungi pak bu.

malam-malam 10 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fajr, agana sepuang Allah taala bismillahirrahmanirrahim wal fajri wal layalin asyri wasyafi wal watri wal laili ya wal laili idza yas hal fi zalika qasamul lizi hijr. Angka mematu pale wanni-wanni 10 natar puang Allah taala pa. Wal layalin asyri. Wanni-wanni 10. Ya nana sepuang Allah Ta'ala hal fi zalika qasamul lizi hijr rilalan na tanru na puang Allah Ta'ala na iwat tuwe pa ibu ternyata na kadaan di kuta pandrita mega tu hikmah na tampu mega baraka na tampu pak bu sampai makadaan di kuta pandrita nigi-nigi barakaki nigi-nigi bakaki iya wanni-wanni 10 na taru puang Allah Ta'ala pak bu. Nasabak telum itu wani 10 na taruh puang Allah Ta'ala dan nasi taungi. Nah kadang ada kutapan ritai. Nigi-nigi bakar ya wani 10 ya pak ibu. Pakai gunai maka siwiar ya ulona puang Allah Ta'ala. Memperbanyak ibadah. Memperbanyak sholat. Memperbanyak baca Quran. Memperbanyak zikir dan lain-lain sebagainya. Pitu kelebihan iwiring ya ulona puang Allah Ta'ala. Riwat tude nani iwiring pitu kelebihan. Sangadina tau angkai bakari ya wani 10 na taruh puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyir al-muslimin wal-muslimat rahimakum. Yang pertama kemuliaan iwiring itu pakalebi ia muliakan ia wani 10 ia pak ibu. Nah kena anda kata pandrita ipak barakai umuru narilalan nasi taungi. Yang kedua ipak barakai asilereso narilalan nasi taungi. Dia nak kada puang Allah Ta'ala pak ibu ipak megai dalena. Dia nak kada mega ia kumege na dia nak baraka tidak itu kegunana. Tapi makanya apa kumege nama baraka. Yang ketiga, nak kena anda kata pandrita, iwerengi asalama kerisininna wija-wijan narilalan nasi taunge. Yang keempat, akan dimudahkan melalui yang namanya sakaratul maut. Riwatu masusana mana temulai yasangi sakaratul maut bapak ibu yang semuliakan. Yang kelima, akan diringankan dimudahkan azabnya di dalam kubur. Yang keenam, akan diberikan timbangan amalnya indal mizan riwat tu itimban na mana sininna amalan na tawe. Dan yang ketujuh akan dimudahkan melalui jembatan siratal mustaqim kal barqi pada billah takajoi bapak ibu yang semuliakan masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah kegi ir wanni 10 na taruh puang Allah Ta'ala pak bu. Nak kena anda kata pandri teh jaga iya wani 10 pak ibu telum itu waktu nana taruh puang Allah Ta'ala. Walayalin asyri. Yang pertama. Wani 10 terakhir bulan Ramadan. Saya kira kita sudah lalui pak bu. Yang intinya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadri pak bu. Dan ia bawang malam masarola biyonri makasiwiang. Tapi malam Lailatul Qadr sesuai dengan namanya adalah malam penentuan takdir. Yang pernah kena anda kata pandrita itu pak bu. Telu tuun rana puang Allah Ta'ala patenti toto ta takdir ta bapak ibu yang semuliakan. Yang pertama. Riwat tuang kana leputau masuk pole riparimanan na indo na siasurengi takdirna. Toto na. Yang kedua, setiap tahun Allah Subhanahu wa taala bisa saja melihat takdirnya atanya. Dia merubah takdirna atanna kapan? Di Lailatul Qadri di malam penentuan takdir Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin rahimakumullah. Yang pai itu biasa kasih di salat tapak bu. Ya komelo tamar ramalang menre ni nomoro na jok haji. Pura ni mapalunas. Selesai mana ni urusanna si sanna pura ramalang de na jadi jo ka tanah Mekah bisa jadi Allah maroba takdirnya di malam Lailatul Qadri bapak ibu yang semuliakan. Ia na waktu Lailatul Qadri malam penentuan takdir bapak ibu yang semuliakan. Cuma perlu kita ketahui pak bu bisa kita bedakan kegayasan Lailatul Qadri kegayasan nuzulul Quran. Sebab mega de ni siapa silengangi antara Lailatul Qadri dengan nuzul Quran. Lailatul Qadri bapak ibu yang saya muliakan.

adalah malam turunnya Al-Quran sekaligus satu kali. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ka'bana masigina malaika iriasi'na langi bapak ibu yang semuliakan. Al-Quran turun satu kali. Itulah yang dikatakan malam Lailatul Qadri bapak ibu yang semuliakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun malam nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dalam dada baginda Rasulullah. Inilah yang berlangsung selama 22 tahun. Ada yang mengatakan 23 tahun. Inilah yang dikatakan nuzulul Quran. Tapi Lailatul Qadri Pak Bu adalah malam diturunkannya Al-Quran satu kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah yang diperingati setiap tahun oleh malaikat turun ke bumi untuk memperingati. Dan ini juga malam yang dikatakan malam penentuan takdir. Laba ni waktunna Pak Bu, mudah-mudahan kita bisa meraih apa intinya. La'allakum tattaqun. Kita diharapkan untuk memperoleh takwa. Tahap yang kedua. Wanni-wanni 10 yang kedua Pak Bu, kita juga sudah lalui. Adalah malam-malam 10 pertama bulan Zulhijjah. Kita sudah lalui Pak Bu. Begitu dimuliakannya malam Zulhijjah Pak Bu. Ya, agana sanabita. Iza dakhala zil hajj wa arada ahadukum ayyudahya. Yakutamai wanni 10 pertama bulan Zulhijjah. Na angka kori palawangammu menang melok makaroba. Cuma ada dua interpretasi ulama di sini Pak Bu. Pal yumsik asy'aruhu wa asfaruhu. Pendapat pertama ulama Syafi'i mengatakan pal yumsik asy'aruhu wa asfaruhu tarulaloi aja na teppai ilua nasiba kanukunna. Sangadina pura pinagiri karubana. Itu menurut pandangan ulama Syafi'i ya Bapak Ibu yang saya muliakan. Aga hikmana na kadang andre kita pandrita sari kom mengisininna bulu-bulu angkeri aleta capala manengi. Itu menurut pandangan ulama Syafi'i. Interpretasi yang kedua, palyum sik asy'aruhu asfaruhu menurut ulama Malikiyah agana sangandre guru ta tarulalu aja na tadenna bulu-bulunna olo-olo musibah kenukunna. Ini terjadi dua pemahaman di antara ulama wajar Bapak Ibu yang saya muliakan. Wallahu a'lam, kita ikuti sesuai dengan kita yakini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sudah lalui Pak Bu, yang intinya 10 pertama Zulhijjah sampai malam Idul Adha yang kita buktikan dengan pengorbanan kita. Apa intinya Pak Bu? Nah, kada Nabi ta innallaha la yanalu dima'uhu wa la luhumuhu. Itu pengala ta'ala Pak Bu. Riwatu igirikna karubata. Tanya darana nita pengala ta'ala. Tanya darana meluk nala. Tanya daginna nita pengala ta'ala. Tanya daginna meluk nala. Walakin yanaluhu taqwa. Tepamu meluk nita pengala ta'ala. Iyampai baik 10 terakhir bulan Ramadan ataupun 10 pertama bulan Zulhijjah, inti ibadah kita adalah takwa Bapak Ibu yang semuliakan. La'allakum tattaqun yanaluhu taqwa. Bapak Ibu yang semuliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya kira labak tuni wattunna Pak Bu tahap kedua, dan sekarang kita sudah memasuki tahap ketiga. Kita hati-hati. Kita sudah berada pada malam keempat bulan Muharram Bapak Ibu yang semuliakan. Ya na wanni na sangande guta pandrite termasuk walayalin asri wanni 10 na tanroang pengala taala. Begitu banyak kemuliaan, begitu banyak hikmah, begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari amalan-amalan yang kita lakukan di malam-malam 10 Muharram. Mulai 1 Muharram sampai intinya yaumul Asyura. Bapak Ibu yang saya muliakan. Cuma biasa salami siji saletta menghargai memuliakan bulan 10 Muharram Pak Bu. Angka siji saletta menguji pulih kampung mabilai.

50 sabu tampak ojena aga na katai men nalli ko pasak pinrang jaruci di melo nalli 5 sabu alina. Begitu dia memuliakan 10 Muharram Asyura, tetapi salah dia memaknai bapa bi. Angka siji salata mabela pole mangoje 25 sabu nangoje kang aga melo nalli pasiro bem pa banalli ci dinalisu. Pitu cebu bangalina. Salah memaknai bapa ibu yang saya muliakan. Masyiral muslimin rahimakum. Kita harus memperbanyak ibadah di 10 tahap terakhir bulan Muharram bapa ibu yang saya muliakan. Ya, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak apa namanya baca Quran, memperbanyak sedekah dan lain-lain sebagainya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya tona ulam Muharram ni Pak Ibu yang kita kenal dengan tahun baru Islam. Magai Pak Bu. Nasaba wattunna nabi ta makalaka dendre de patu gaga asanna taunge. Ya mana nabi carakang andre guru ta pandrita para ulama dan para fuqaha pada samanna mana panguluta Umar bin Khattab. Lalu dicarilah nama yang tepat aga asanna taunna selengi cocok. Ada 3 interpretasi. Interpretasi yang pertama, mengambil nama tahun Islam itu star dari kelahiran Nabi Ta, yang dikatakan dengan tahun miladiah. Dek nasa pakati andri kuta pandite. Kenapa? Angkana male asangnya Pak Ibu Mak Deluiki pada tahun 2019 miladiah. Ya, 2019 Masihi. Ya. Karena malai akan anda guta parite tidak tepat kita ambil itu. Interpretasi yang kedua, ada yang mau mengambil nama tahun itu sejak turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an dari Baitul Izzah ke dalam dada baginda Rasulullah. Yang dikatakan tahun nuzulul Qur'an tidak disepakati. Yang terakhir, usulan yang terakhir mengambil star nama tahun Islam itu dari tahun hijrana alika dapuranna Nabi Tapab. Ya, alika dapuranna Nabi Tapole tanah Mekah, lori tanah Madinah. Itulah yang dikatakan tahun hijrah. Ternyata inilah yang disepakati para ulama, para fuqaha dengan alasan. Kenapa Pak Bu? Karena ukone alika dapuranna Nabi Tae menandakan, memberikan tanda kemajuan umat Islam dari keterbelakangan masa jahiliyah di Mekah, lalu hijrah ke Madinah mendapatkan suatu kemajuan sampai Madinah dikatakan Madinatul Munawwara, kota yang penuh dengan cahaya. Bapak biyen semuliakan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang penak kada andre guta pandrita, kalau kita ingin menjadikan pinrang ini sebagai Madinatul Munawwara dalam arti kota yang bercahaya Bapak Ibu yang saya muliakan dengan penuh kemajuan, itai ciri-cirinna agenda Nabi tamagi nalika dapura. Lihat ciri-ciri sifat daripada hijrahnya Nabi ta. Ya ko meki mite pinra pabu madeceng, meki mite pinra sejahtera, meki mite pinra mengalami kemajuan. Lihat bagaimana agenda baginda Rasulullah dalam hijrahnya dari Mekah menuju ke Madinah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ia kota terpenuh ini ya Pak Ibu, maka bisa kita katakan pinrang itu adalah kota yang maju, kota yang bercahaya, kota yang sejahtera. Bapak Ibu yang saya muliakan, ia pernah keadaan rukuta pandritae, ia komeko mukrisi di kampung, maka dia maju tidaknya aja mitai jama-jaman napa kampungnya, maka dia koro kampungnya pegawai negeri mana moga. Okoro kampungnya pengusaha mana moga. Okoro kampungnya padangkam mana moga. Okoro kampungnya maluah mana gagalunna. Okoro kampungnya maluah mana gapangimpanna. Maluah mana gadara. Nah keadaan diri kita pandritai bukan itu ukurannya Bapak Ibu yang semuliakan. Tania boleh ukuranna, merajana bolana, makanjana kendaraanna. Bukan itu ukuran kemajuan. Apa ukuran kemajuannya Pak Bu? Nah kadang dari kita pandai lihat agenda Nabi waktu nama malaikat dapur. Riwatu melo nama malaikat dapur Nabi tu Pak Bu. Pertama sahabatnya yang dia utus Makjul lolo tanah Madinah dikatakan Mus'ab bin Umair.

Ni gayero Mus'ab bin Umair, Pak Bu. Mus'ab bin Umair adalah seorang guru mengaji. Coba bayangkan. Jadi ia tu pale guru pengaji, Pak Bu. Masarrab diri sesena puang Allah Ta'ala. Apalagi itu guru mengaji kampung. Alena mi pakalipu kina tu madupa. Ngarang upa ya nene tu kena pengaji. Ali prasena, ali prawana i, ali padapanna o, a i o, barasena ba, barawana bi, badapanna bu, babi bu, upanna salah baca maka da ba ba ba. Ligala cik siko. Ya. Ini metode Baghdadi. Metode Baghdadi ini Pak Bu mengaji kampung, metta memat tu tai mangijang. Tetapi nakuasai teh sifatnya yang namanya huruf. Meta memang imangijang. Ya. Ali prasenna a barawana bi jindrasenna ja abija. Ya. Meta memang imakalipu. Tetapi kita memahami sifatul huruf. Datang metode yang kedua bagus juga. Metode ikra cepat. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Metode Baghdadi. Meta ki mengaji Pak Bu. Kekurangannya tetapi ko macani madu paki jasangi sifatul huruf. Ya to si metode ikra cepat kita macita ki madu pa tapi kadang kita tidak tahu yang namanya sifatul huruf kalau kita tidak jelaskan sama anak murid kita. Magna sama makadami metode ikra a ba ba ba ba ba ja ja ja ja, ja da da da da da sakalinna naruntu alama. Alamami bacana. Kenapa? Bisa jadi karena dia tidak tahu sifatul huruf. Tapi kalau dia tahu sifatul huruf, tidak mengapa cepat dan dia tahu sifatul huruf. Iya Pak Ibu. Ya. Jadi ukuran anak kerandri kutapandri. Tapi ukuran itu sejahtera nasi di kampung. Itu kuro kampungnya macamu gak tahu nama ngaji. Ite kuro kampungnge angkamo gi pak kampungnge tungka-tungka ele ma baca kurang mangaji-ngaji tungka-tungka magaribi ma baca-baca kurang. Saya masih ingat nenek kita Pak Bu. Ya ko ele i mangaji arwengi mangaji tangas su pole galuna pole darat nanala si koranna. Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena ada sekarang pergeseran nilai sini atau teman-teman lebih ke hadir yang kita bisa wanti-wanti. Pergeseran nilai apa Pak Bu? Dengan adanya HP itu bisa menggeser generasi kita jauh dari Al-Quran kalau kita tidak perhatikan ma'asyir al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Aja anak-anak tajolo Pak Bu. Bene nana tahu si balakin biasa dek nasi wadah. Si di kamar anunroi, si di ranja anunroi, si di mengulurijang, si di mengululutang. Pada nasepesa ya HP nama Facebook. Coba bayangkan Pak Bu. Makanya jangan heran kalau banyak orang silamu renyawa ma pada rohane. Magina silamu renyawa tema pada rohane Pak Bu. Karena bisa jadi dek nengkana situ dangam mandre anak-anak. Ya, dek nengkana situ dangam mandre benena. Oke benena boleh mandre. Pore mandre benena nali HP nana mapil sebuah mataru angka bapak anak boleh. Bapak nak taruh no mandir, saya di mana ni tu lono. Dia nak kena mati letu arwing.

pamanre, si paturupusa manre. Manre jadi ditopa. Ang anak ni saliwang di nobyo bi manre. Gesok mo'y manre, manre kaya jolo, aja na manre ko, kuci ako. Pekko kita na sila murenyawa anak na ambo, bene na lakay, lakay na agasan na anak, indo na anak, mangi pabu, de nengka na sirun turun ramanre we. Na sabah kome tuun ramanre we, wat dete sirun tu pabu, kita memberikan nasihat kepada anak kita secara halus, ya, mage dengan kesibukan sekarang. De na marigaga ang kapeak katani, de na marigaga dengan kemajuan teknologi, tapi ingat, jangan pernah kita lupakan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kapan kita Al-Qur'an lupakan, maka kita kembali ke zaman jahiliyah, bukan kemajuan yang kita dapatkan. Kita kembali ke zaman jahiliyah. Ya kode nana melo ma baca korate pabu. Ya ko de nana melo bitai te kurangnge, de nana melo gesa ya kurangnge, de nana melo maguri ya kurangnge, kita akan kembali ke masa jahiliyah, kemunduran. Meskipun di tangan kita HP, meskipun di depan kita televisi yang 50 inci, meskipun mobil kita mobil mewah Fortuner, meskipun rumah kita bertingkat berapa tingkat dengan kemewahan, tapi ketika kita melupakan Al-Qur'an, ketahuilah sesungguhnya kita kembali ke zaman jahiliyah. Nasaba amu tu zaman jahiliyah Pak Bu, maka sugi-sugi rato tawe, maka matoi gawaran parana, maka anjak matu kendaraan, maka anjak matu bolana. Tetapi yang membedakan adalah Al-Qur'an sebagai sifat bentuk kemajuan kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Olehnya itu, mudah-mudahan kota Pindrang ini Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan memulai hijrah ini, kita bisa memulai kemajuan. Bisa kita maju dengan teknologi HP dan sebagainya, tapi ingat, jangan pernah kita lupakan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dua sifat daripada hijrana Nabi Tapabu. Ya ko makanja ni akurangi. Riwatu na malaikat dapur tu Nabi Tapabu, de na podangi sahabat na makadae. Abwarang ajolo perumahan mapakalete kampolo Madinah de. Justru Nabi ta berangkat tanpa ada rumah yang disiapkan. Yempe waktu nalatu Nabi dari Madinah, Pak Bu. Sisile sahabat dupai. Yaitu daerah Zania. Minza itulah yang menjadi biasa kita dengar lagunya. Tala'al badrun alaina. Maka muncullah bulan purnama kepada kita. Yang dikiaskan kepada baginda Rasulullah SAW. Minzaniatil wada. Waktu itu Rasulullah dijemput di daerah Zania di luar kota Madinah. Riwat tunang ka Nabi Tapabu sisele sahabat podang Nabi ta. Ya Rasulullah, oko ni bolaku mabandi suruhan Allah Ta'ala. Yang satunya mengatakan suruhan Allah Ta'ala. Oko ni bolaku munro. Ya suruhan Allah Ta'ala. Oko ni bolaku lao. Tapi alangkah bijakna Nabi Tapabu. Dia dapat dirinya wana sahabat. Aga nasa Nabi ta. Apasan ni ontaku jukah. Kenro kenro munro malaku ontaku. Oko tona tu nasuru pangala ta'ala mabani munro. Maka dilepaskan untanya Nabi ta. Ya pasang untana Nabi ta Pak Abu. Upa paga al-Ayyub, Ayyub al-Ansari. Seorang sahabat yang namanya Ayyub al-Ansari. Oko yalo bulana malakku untana Nabi ta. Maka da mana tahu upa pagai di Ayyub. Oko ni romunro Nabi ta Pak Abu. Mapiru mabulana Ayyub al-Ansari. Dan disitulah diabadikan, dibangun masjid yang namanya Masjid Kubah. Yang pahalanya, satu kali kita sholat sunat di dalamnya, sama dengan satu kali kita umrah. Inilah yang disyaratkan dalam Al-Quran. La masjidun ussisa littaqwa. Masjid itu Pak Bu, pondasinya tepat takwa. Ya kodendre kita ingin mencapai takwa di bulan Ramadan. Di 10 pertama terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, kita ingin mencapai takwa di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka pondasi takwa itu la masjidun ussisa littaqwa. Yang pernah kalian dengar kutapan ritae. Ya ko meko mitai majun nasid di kampung, matanna-tanna nasid di kampung. Sejahtera nasi di kampung, ajak mitai jama-jama na pak kampungnya, tama banu ilalam masigi na mitai. Ya ko mega pak beri jama, pada masigi te pak ibu eh. Berarti

menyejahterai orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ya kodega aga pabere jama aja pui masesai pakali nono kutu kampungnya. Sebang kami masih gi Pak Bu. Ya koloro ta tutu di gaga jabaana. Lu mana kita zaman na? Lu darak na lu galun na. Lu mana kita? Asra de pa natali sama ge de pagaga tu pole lisu jaman-jaman na. De pigali su pak pole kantroe, de pigali su pole galunge pole darae. Magaribi ang tamo. Niga pu imang pu kate si bawa dojai, si patalu bawa. Ya ro pukate mak bali bola to masih gi. Seandainya dia nak bali bola masih gi pukate nu letak detoi. Si patalu ni. Magaribi wi cidina mani pu imang. Li si pukate si bawa pudo ja mata ko pole galunna. Magi na mon ro pu ima calalena na sabak de gatuti masih gi ko puraisa. Jadi makun ra masih gi ni. Si sanna subuh amo pu ima tak deto. Mitau i calalena. Pekko gi lausi salit takwa. Pekko gi terbangun yang namanya takwa Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, yang pai, ya ko makanja ni isa nama sigi Pak Bu. Langkah yang ketiga melo ni tapuang Allah Ta'ala sebagai bentuk usi salit takwa. Pekko gi makanja te asi pada ronengan nari lala kampung Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya ko makanja asi pada ronengan nari lala nama sigi maka makanjak tu itu sebenarnya nanti lala kampungnya. Tetapi ko maroca itu wilalam masigi itu gambaran dari lala kampung maroca tu kutu kampungnya Pak Bu. Makanya suatu ketika dalam surah At-Taubah Bapak Ibu yang saya muliakan. Dalam surah At-Taubah angka tu masigi isuruh Nabi Tatuni. Nasabak waktu najaji Masjid Kuba. Angka tu sahabat mak bangun masigi macawe pole Masjid Kuba. Dan setelah diresmikan Masjid Kuba. Engkau tu sahabat boleh ya Rasulullah. Engkau tu masih gigi bangung. Melo mi narik kuma agasan ne maka siwa ngangi lolong ngangi tepa. Begitu baginda Rasulullah berjalan ingin meresmikan masjid ini. Aga nasa Jibril Muhammad. Ajak meresmikan itu masih gigi. Ia natu masih gigi roca. Jadi yang kami matu paling masih gigi lebok ne tenai Pak Ibu. Natala Pangalla Ta'ala masih gigi roca. Ang kami masih gigi roca nasa pengalat. Kegeru masih gigi roca yang diabadikan dalam surat Taubah Bapak Ibu yang saya muliakan. Ternyata isura Nabi temu ama bakar itu masjid. Dega gunana. Iwatu nadega itu masih gigi makanya asih dengan apa kampungnya. Magiang ke itu masih gigi si Bombay pak kampungnya. Maka itu tidak pantas dijadikan la masjidun usi salit takwa. Ma'asyir al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah tiga agenda Pak Bu. Kalau dipindrang ini insya Allah kita bisa usahakan tercapai. Bahwa seluruh masyarakat pindrang umat Islam yang beragama Islam. Sudah bebas yang namanya buta aksara Al-Quran. Macam mana ni mengaji. Kalau mana manggi jamu pidek nama rigaga. Yari kami lo mau pima guru ali persenna ali perawana ali pada panau dena mereka kami lo pima guru kemudian tercermin di dalam masjid bahwa di dalam masjid itu dimakmurkan masjid itu sebagai la masjidun usisali taqwa maka pada hakikatnya persaudaraan akan terjalin itulah yang ciri yang namanya Madinatul Munawwarah yang bisa kita kategorikan sebagai la masjidun usi salit taqwa dasarnya pondasinya ya sang tepa Bapak Ibu yang saya muliakan. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, sekiranya nawada si peringarangnge mudah-mudahan sudah tidak kata cinampa Bapak Ibu yang saya muliakan tiga tahap ini kita bisa muliakan insyaallah dan tiga ciri ini kita bisa wujudkan di Kabupaten Pindrang mudah-mudahan Pindrang menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma fi kalakwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Dia lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti,

0: Ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan BST ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan BST isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
1: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
4: Ayo dengar radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
6: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.